5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Langsung aku ulangi lagi, Instagram @prodo_smg, WhatsApp 081-565-10953, ataupun juga di live chatnya Prodo Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Karena dari 5 lagu tadi, cuma 3 yang dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga, jangan tar-tar. Sekarang ya, sekarang.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Salah satu yang mungkin jadi apa ya, jadi problem ketika ngomongin soal sistem penerimaan murid baru di Kota Semarang adalah beberapa sekolah ini muridnya terhitung sedikit yang akhirnya masuk, yang akhirnya diterima. Dan ini juga terlihat waktu masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berlangsung atau hari pertama itu kemarin gitu. Salah satunya ini yang viral banget, yang lagi di mana-mana ya, dibahas di mana-mana adalah di SDN Purwoyoso 01 Semarang, yang ini ternyata cuma ada 3 murid yang ada di situ. Dikit banget sumpah. Itu beneran aku sempat lihat videonya, sempat lihat fotonya juga. Beneran cuma 3 gitu. Tapi mereka tetap menggelar MPLS ini dengan meriah, temanya sirkus ya. Jadi guru-gurunya juga udah menyambut siswa-siswa yang datang dari kelas 1 sampai 6. Dan ini tentunya jadi salah satu apa ya? Salah satu yang dilakuin supaya para peserta didik yang baru, apalagi anak SD ya, mereka ini bisa rasa nyaman gitu, merasa seneng di hari pertama sekolah. Nah ini kalau menurut Kepala SDN Purwoyoso 1 Semarang, Hilja Ristiani, jadi ini sengaja dilakuin supaya mereka ini, ya, anak-anak ini, punya kesan positif waktu masuk ke lingkungan sekolah. Dan ya, selain itu juga mereka ngasih sejumlah perlengkapan buat siswa baru, dan ini juga dibantu ya, kayak ada topi, dasi, atribut kelas, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini juga dikenalkan dengan seluruh guru dan juga tenaga kependidikan. Mereka juga menikmati permainan dan segala macam supaya mereka ini juga bisa lebih nyaman gitu. Tapi kalau ngomongin soal siswanya, kenapa ada 3 tok ya gitu? Nah, Bu Kepseknya ini bilang sebenarnya ada 5 yang daftar secara online, tapi kemudian 2 diantaranya tidak melakukan daftar ulang ya. Kemarin sempat baca-baca alasannya, sampai baca-baca di kolom komen ya, ada yang bilang kalau di daerah situ emang anak-anaknya nggak begitu banyak. Nah akhirnya ya, atau yang muda-mudanya kurang banyak, jadinya akhirnya anak-anak yang usia sekolah yang baru masuk itu emang terbatas, cuma beberapa orang. Akhirnya ya, inilah yang akhirnya masuk ke sekolah tersebut.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini kan tadi Pak Andi menyampaikan di awal, ini adalah kemitraan yang dari Jakarta pusatnya. Betul. Pak Andi pas kebetulan ketemu di Surabaya dan sekarang udah punya 2 cabang gitu ya. Nah misal nih yang dengar siaran kita tiba-tiba penasaran, aduh kayaknya seru nih cobain, harus kontak kemana, harus nyiapin dana berapa, dan syaratnya apa aja Pak Andi?
2: Kalau untuk kontak kebetulan di lapak kita ada nomor telepon yang bisa dihubungi pusat di Jakarta.
1: Makanya main ke Hayam Wuruk dulu.
2: Betul. Iya. Kalau untuk berapa atau biaya mungkin bisa langsung aja kontak ke Jakarta.
1: Kira-kira kasih spill dong Pak Andi, sekitar berapa?
2: Gitu ya. Sekitar 50 lebih sih.
1: 50 ya, sekitar 50 sekian lah. Ya, untuk gitu. Bisa beli kemitraan ini.
2: Betul.
1: Itu kontrak berapa lama?
2: Seumur hidup.
1: Oh, seumur hidup.
2: Iya, jadi kita kemitraannya enggak dibatasin.
1: Biasanya kan
2: waktunya,
1: 5 tahun gitu
2: ya. Tapi seumur hidup bisa dipakai.
1: Jadi sekali payment di awal itu untuk seumur hidup.
2: Iya, cuman bahan-bahan kan memang dari pusat.
1: Jadi kita nanti belanjanya ke pusat.
2: Ke pusat.
1: Oke, jadi memang bukan beli putus ya.
2: Iya.
1: Tetap koordinasi.
2: Betul.
1: Tetap belanja bahannya juga ke sana.
2: Ya.
1: Sebenarnya gampangin kita ya.
2: Ya betul.
1: Ya kan kita betul, kayak udah nggak usah mikir gitu.
2: Ya betul.
1: Kita tinggal mikir tempat.
2: Tempat.
1: Ya. Karyawan.
2: Betul.
1: Oke. Harus dicoba teman Bro 2 ini 50 sekian ya udah bisa beli kemitraan Teh Tarik Peranakan ini.
0: Betul. Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini langsung ke Instagramnya Pro2 @Pro2SMG, WhatsApp 0815651093 atau di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Jangan ntar ya, langsung les buruan saiki ya, saiki buka HP-mu, buka langsung vote saiki ya di @Pro2SMG. Oke. Nah, ini kalau tadi masih nyambung sama yang aku bahas tadi, kalau ada beberapa SD negeri di Kota Semarang yang emang ini ternyata secara jumlah penyerapan muridnya agak kurang oke nih, karena ada beberapa yang, kemarin aku sempat baca ada yang sampai 8, ada yang kayak tadi tuh 3, ada yang pokoknya kurang lah istilahnya ya. Karena biasanya kalau sekolah itu, mostly kalau satu kelas aja biasanya ada 28 lah ya, let's say 28 ya, 30 gitu kurang lebih, tapi ini justru kurang ternyata. Nah, ini juga disadari sama Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, yang mengatakan bahwa emang sebenarnya ada salah satu, ada beberapa faktor sebenarnya kalau dibilang kenapa akhirnya sekolah negeri di Kota Semarang, terutama buat SD ya, ini bisa dibilang nggak begitu banyak menarik ini ya, menarik murid. Karena emang salah satunya adalah secara fasilitasnya kurang menarik atau masih kalah menarik dibandingkan dengan yang swasta. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan beliau ada reasoningnya gitu. Jadi selama ini emang pembangunannya ini lebih difokuskan ke jenjang SMP. Akhirnya banyak kayak SD negeri yang masih tertinggal dari segi sarana dan juga prasarananya. Makanya emang diajuin juga sama Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa dibikin lebih bagus lagi gitu. Jadi biar yang SMP udah mulai banyak yang bagus, nah nanti yang SD ini juga biar nggak ketinggalan ya, supaya dikejar juga fasilitasnya, jadi bisa lebih banyak menarik siswa lagi. Karena emang kalau dari surveinya Dinas Pendidikan juga nunjukin kalau lebih banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SD swasta. Nah akhirnya ini yang jadi reasoningnya untuk mengusulkan peningkatan fasilitas ya, dari pembaruan bangku, fasilitas internet dan lain sebagainya, supaya ini bisa mengejar yang ada di swasta sana.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Masa liburan sekolah jadi waktu yang emang high season untuk orang-orang bepergian gitu ya. Entah itu yang mau ke Semarang ataupun juga yang keluar Semarang ya. Tentunya mobilitasnya cukup lumayan tinggi. Dan bahkan ini tercatat juga sama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang yang mencatat selama periode libur sekolah dari tanggal 22 Juni sampai 12 Juli 2026, mereka ini melayani sebanyak 1.090.649 pelanggan kereta api. Main banyak ya hitungannya ya. Dan kalau dipecah, ini yang berangkat sekitar 543.496, sedangkan yang sampai atau yang masuk ke daerah operasi 4 Semarang ini ada 547.153. Ini menunjukkan kalau jelas kereta api jadi salah satu mode transportasi yang diminati banyak orang. Tapi ini juga menunjukkan bahwa mobilitasnya cukup tinggi nih ternyata selama masa libur sekolah. Banyak yang mau kemana ya, ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Yora entok diusir be kondektur nek kowe naik be percuma gitu ya. Dan ini kalau menurut manajer Humas KI Daopat Semarang Lukman Arif, beliau menyampaikan kalau mereka terus komitmen menjaga kualitas pelayanan dan kenyamanan pelanggan karena emang melihat mobilitas yang cukup tinggi selama masa periode libur sekolah. Jadi di make sure supaya ini benar-benar berjalan dengan aman dan juga lancar. Sementara itu, untuk stasiun yang lumayan tersibuk ini jatuh ke stasiun Semarang Tawang yang volume pelanggan ini mencapai 336.752 pelanggan yang datang ataupun juga yang berangkat dari stasiun Tawang. Ini jadi salah satu stasiun yang lumayan sibuk selama masa libur sekolah kemarin. Kalau sekarang mah udah nggak libur lagi, udah pada masuk ya. Jadi sekarang yaudah, menikmati aja masa-masa sekolah walaupun aduh tugas udah banyak nih menanti abis ini, aduh.

0: Enaknya kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata yang super penting dari dunia kerja. Namanya adalah networking. Networking itu teman periode 2, artinya kamu membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa bantu kamu dalam karir atau bisnis. Bisa lewat teman, kolega, atau acara komunitas seru. Keunikannya, networking ini bukan cuma soal minta bantuan, tapi juga saling support dan juga bertukar ide. Dari situ, kamu bisa berkembang dan dapat banyak peluang baru yang gak kamu duga. Jadi, jangan ragu ya buat mulai ngobrol dan kenalan sama orang lain. Siapa tahu nih jadi pintu gerbang kesempatan besar buat kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Saatnya Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Jam 8, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 yang udah ngevote dari tadi. Thank you banget yang udah ngevote. Thank you so much. Dan sekarang waktunya aku buat kasih tahu lagu-lagu mana aja yang kepilih di Sate Lilit pagi ini. Tapi tenang aja kalau misalnya belum ada ya, yang kamu pilih, belum kepilih atau belum ada di daftarnya Sate Lilit pagi ini, nanti tuh jam 10 ada Pro 2 Hitlist, request di situ. Kasih tahu aja pengen lagu apa buat pagi menuju siang nanti. Oke? Alright, langsung yuk ya. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di Sate Lilit hari Selasa ini. Kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote, ada Eat Gitaf dengan Satu-Satu.

Dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Ini kalau aku boleh saranin ke kamu teman Pro 2, nonton video klipnya deh. Seru banget liatnya, sinematik banget, asli. Asli kalau menurut aku sih ya. Yaudah langsung yuk, Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Ada Katy Perry, The One That Got Away, ada It Gitaf, satu-satu. Semuanya aku kasih tentunya di sepadan. Selamat pagi teman Pro 2.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bicara soal ngerangkai satu-satu, tentunya juga kalau kita ngomongin masa depan, ya pasti kita pengen merangkai satu-satu. Kira-kira stepnya gimana supaya kita bisa mencapai masa depan yang kita inginkan. Berat banget, Faris, bahasanya. Tapi serius deh ya, kalau start yang, kalau aku bilang, bisa dibilang step pertamanya adalah kita bisa dapat pendidikan yang layak, yang benar, yang tentunya bisa accessible untuk siapapun itu. Dan termasuk juga salah satu yang dilakuin adalah program sekolah kemitraan, di mana ini adalah kebijakan pendidikan gratis buat siswa dari keluarga prasejahtera untuk bisa sekolah di SMA atau SMK swasta, yang tahun ini dari Pemprov Jateng ini memfasilitasi setidaknya ada 3.663 siswa. Lumayan juga ya. Dan ini kalau menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, jadi beliau ini menyebutkan kalau jumlah siswanya ini terus bertambah. Ini kalau di breakdown ada sekitar 1.063 siswa sekolah menengah atas dan 2.600 siswa sekolah menengah kejuruan. Ini meningkat dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, ini yang mencapai 2.390 siswa. Dan beliau ini ketika kemarin ini meninjau hari pertama pelaksanaan pembelajaran program sekolah kemitraan di SMA Laboratorium UPGRIS, beliau ini ngasih semangat buat mereka ini gak ngerasa rendah diri untuk siswa-siswanya. Karena bisa dibilang boleh deh punya latar belakang yang berbeda, tapi masa depan kalian menentukan. Ora usah kecil hati, ora usah minder, katanya beliau kayak gitu. Karena ya harapannya adalah, walaupun dengan kondisi ekonomi mereka yang sulit, tapi gak boleh anak ini kehilangan kesempatan buat dapetin pendidikan. Jadi gak harus tetap sekolah, ya gak boleh putus sekolah. Jadi gak boleh berhenti untuk bisa dapat akses pendidikan walaupun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Setuju banget sih ya. Karena tentunya pendidikan itu bisa dibilang jadi kuncinya nanti untuk kita bisa menentukan masa depan. Nah, makanya dengan kalau ngeliatin di berbagai daerah udah mulai ngasih akses untuk siswa yang kurang mampu, ini good movement loh ya. Harus disupport bahwa harapannya semakin banyak juga siswa atau anak-anak yang kurang mampu yang nantinya pendidikannya bisa terfasilitasi dengan baik.

0: hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

0: Dengan makin banyaknya desa wisata yang ada di kota Semarang ya, dan ini juga jadi salah satu yang coba digarap lebih lanjut. Nah, ini kan tentunya butuh modal juga gitu istilahnya, supaya ini bisa mengeluarkan potensinya ya, bisa dicari kira-kira apa yang bisa dikerjakan gitu istilahnya. Nah, pemerintah kota Semarang ini ngedorong untuk pengembangan desa wisata yang quote-unquote-nya atau tanda kutipnya mati suri, ini lewat bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar 25 juta rupiah per tahunnya. Ini harapannya bisa jadi salah satu pemantik pertumbuhan sektor pariwisata yang base-nya adalah masyarakat. Nah, salah satu yang jadi perhatian ini adalah ketika kemarin waktu festival desa wisata yang digelar di Bumi Perkemahan Jatirejo Gunung Pati. Jadi kota Semarang ini memperkenalkan potensi unggulan dari 11 desa wisata, dan harapannya ini bisa ada pemerataan kunjungan wisatawan ke berbagai wilayah. Dan ini juga diamini atau juga diiakan juga oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Semarang, Wing Wiarso Puspo Yudo. Beliau ini mengakui masih ada sejumlah desa wisata yang ini secara perkembangannya tuh masih belum maksimal gitu. Kayaknya masih belum sesuai dengan harapan dari pemerintah kota Semarang. Makanya gak cuma promosi aja yang digenjot, tapi dukungan anggaran dan pendampingan ini dilakuin supaya nantinya bisa tumbuh gitu, bisa berkelanjutan. Jadi ada something yang menarik, ada something yang bisa dijual ke wisatawan gitu istilahnya. Istilahnya masih banyak yang tidur gitu. Makanya harapannya adalah mereka diikutsertakan di berbagai kegiatan pariwisata, orang makin kenal, orang makin tahu, di desanya juga makin berkembang, dan harapannya ini BOP-nya bisa dipakai untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Misal pengembangan UMKM, kuliner itu misalnya, atau penataan lingkungan yang bisa menjadi daya tarik. Karena ini bisa jadi pemicu untuk berkembangnya potensi wisata dari yang paling bawah tuh ya. Jadi makin bertumbuh, nantinya manfaatnya bisa terasa langsung di masyarakat. Dan ini juga udah dipetain nih kebutuhannya kira-kira apa aja dari masing-masing desa wisata. Dan beliau juga bilang siap nih dikoordinasiin supaya persoalan tersebut bisa terselesaikan di tingkat OPD.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Masuk ke musim kemarau tentunya emang harus jaga-jaga ya, baik itu kita sendiri ataupun juga semua pihak. Karena ya kalau kita sendiri terutama buat kondisi kesehatan ya, supaya nggak dehidrasi ya, nggak kurang minum ya, kulit nggak makin kering ya. Tapi kalau dari pihak-pihak lainnya termasuk juga soal keamanan ya, tentunya potensi untuk kebakaran hutan dan lahan ini juga cukup gede gitu. Karena kan cuacanya panas ya lumayan, dan ini kalau kena langsung kan biasanya berpotensi untuk memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah ini tentunya diantisipasi juga sama Polda Jawa Tengah, yang bahkan ini ya, selama periode 1 hingga 11 Juli 2026 ada sekitar 16 kejadian kebakaran lahan di berbagai wilayah Jawa Tengah. Ini biasa terjadi mostly dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, yang emang ini tuh suhu udaranya tuh to the max gitu loh. Jadi bener-bener yang panas ada karuan, bener-bener yang jadi emang kurang lebih itu yang terjadi gitu. Ada sekitar 16 kejadian. Dan ini selain mengakibatkan kerugian material, ternyata juga menelan satu korban jiwa itu di Kabupaten Batang, yang ini dipicu aktivitas pembakaran lahan. Makanya dari Polda Jateng sendiri salah satunya adalah melakukan langkah mitigasi. Dan ini kalau menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto, jadi emang ini jadi salah satu langkah yang efektif untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena resikonya cukup tinggi, makanya emang butuh kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat ya. Yang dilakuin antaranya adalah mengoptimalkan peran Babinkamtibmas, kemudian pengawasan di kawasan perkebunan, lahan kosong ataupun hutan di terutama jam-jam rawan, koordinasi terus juga dengan BPBD setempat, Dinas Pemadam Kebakaran,

Pernah mikir gak sih kenapa dari sekian banyak batu di bumi, cuma logam kuning satu ini yang harganya selangit? Ternyata emas itu bukan asli produk bumi loh. Jutaan tahun lalu ada tabrakan bintang neutron di luar angkasa yang super dahsyat. Debu-debu ledakannya jatuh ke bumi saat planet bumi ini masih berbentuk lava cair. Bayangin, kalau seluruh emas yang

pernah ditambang di dunia dikumpulin cuman bakal cukup untuk ngisi 3 kolam renang ukuran olimpiade doang. Selain langka, emas ini juga si paling kuat. Nggak karatan, nggak busuk, dan nggak bakal hancur meski kena asam paling tajam sekalipun. Itulah kenapa sejak dulu orang sepakat kalau emas adalah simbol nilai yang nyata. Bukan cuman buat pamer perhiasan, tapi karena emas itu tabungan paling aman yang pernah diciptakan alam semesta. Jadi kalau kamu punya emas, sebenarnya kamu lagi pegang potongan bintang di tangan tuh. Goks banget kan?

Dari kemarin kan kita ngebahas Piala Dunia mulu ya, tapi satu event ini adalah yang akan diikutin sama tim nasional Indonesia bentar lagi banget di bulan ini, di akhir bulan nanti. Piala AFF, ASEAN Championship 2026. Dan timnas Indonesia dipastikan punya satu tambahan kekuatan lagi setelah kemarin banget nih ya. Kemarin sore banget, Michelle Lee Baker ini resmi diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia dan resmi menjadi WNI. Dan otomatis bisa buat main sama timnas Indonesia nanti, terutama di Piala AFF 2026. Ini dilakuin kemarin di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau di Jen AHU Kementerian Hukum Jakarta sekitar pukul 2 siang. Dan ini juga kehadiran Menpora Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan juga ada Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji nih yang ikutan hadir mendampingi Baker dalam prosesi tersebut ya. Ini dia ini kelahiran Australia dan akan diproyeksikan untuk menjadi salah satu andalan tim nasional Indonesia yang ditangani sekarang oleh John Hurtman di lini depan. Karena emang salah satu yang dicari adalah striker gitu. Yang emang kita tuh butuh banget tuh striker sebenarnya. Dan kalau katanya Pak Erik nih ya, jadi emang kan badannya tinggi tuh. Si Michelle Baker tuh badannya tinggi. Nah ini dengan postur tubuh yang tinggi, insting mencetak gol yang bagus, Michelle ini bisa jadi tambahan yang berharga buat lini depan Indonesia. Nah, sedangkan Baker bilang kalau ini cukup membanggakan dan dia terharu banget ya akhirnya bisa resmi untuk bermain buat Indonesia dan dia nggak sabar juga buat main untuk tim nasional Indonesia. Nah, ternyata kalau ditelusuri, si Michelle Baker ini punya darah Indonesia dari ibunya yang punya keturunan Jogja dan Semarang. Nah, wong kayaknya next bulan ya. Dan dia ini juga akan main di MLS kemungkinan karena dia ini terpilih sama klub MLS untuk main dan kemungkinan bisa aja gabung sama mereka gitu di akhir tahun ini kira-kira ya. Well, congrats Michelle Baker dan selamat bergabung di tim nasional Indonesia.

0: Cakep. Eh, Yanto, nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku Americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih, habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

0: Bagi adik kamu masih temen sama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kasihnya dulu dong. Yes. Makin tinggi aja matahari di kota Semarang dan juga makin terang aja nih. Aduh, jam-jam ya kayak gini udah mulai menuju ke panas ya. Ntar 12 tuh makin panas lagi tuh biasanya ya, jam 12 jam 1 tuh ya. Yang jelas semoga semangat mengerjakan hari ini, semoga it's a good day buat kamu di hari Selasa ya. Karena Selasa itu masih bau-baunya masih agak bau-bau Senin kadang-kadang ya. Anyway, kemarin ini sempat ada info atau sempat ada berita kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menetapkan tanggal 13 Juli kemarin nih ya, ini jadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebenarnya bisa dibilang jadi salah satu amanat dan undang-undang dan konstitusi nih kalau menurut beliau ya. Jadi ini tertuang di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya ini intinya adalah negara itu memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin masyarakat dalam melihara dan mengembangkan nilai budayanya. Dan ini juga intinya adalah soal pemajuan kebudayaan gitu istilahnya. Dan ini sebenarnya adalah untuk orang-orang atau masyarakat yang terutama ini adalah pemeluk atau penghayat kepercayaan gitu istilahnya ya. Abis ini aku bakal ngobrol sama seorang, kita bakal ngobrolin tentang ini sebenarnya kenapa ini akhirnya jadi satu hari yang diperingati sama masyarakat Indonesia dan tentunya apa yang bikin ini jadi punya urgensi yang cukup penting sebenarnya ya. Abis ini keep on stay tune terus karena aku masih lanjut temen kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Jangan

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: PP Tunas nomor 17 tahun 2025 yang batasi akun medsos anak di bawah 16 tahun. Nah, sebagai pendidik ini Mr. Firman, ini apakah langkah yang tepat gitu kan untuk siswa? Karena kan mungkin ada yang bilang, wah kita udah zaman teknologi masih aja kayak gini gitu kan. Kadang pembelajaran juga online juga kan gitu. Nah, itu bagaimana?
2: Untuk PP Tunas ini dari saya pribadi itu sangat membantu sekali, karena kita bisa membatasi siswa atau anak itu dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak terfilter gitu. Itu cuman ya itu ada beberapa kejadian atau shock culture-nya ketika anak-anak itu tidak mendapatkan akses yang seperti itu. Misalnya jadi uring-uringan kan gitu, terus kayak tantrum. HP-nya tuh tantrum gitu. HP-nya lagi HP-nya bisa cuman buat apa sih selain buat TikTokan gitu. Nah, cuman yang jadi kendalanya adalah anak-anak itu makin lama tuh makin kreatif. Kan ini kita tahu ya, kalau di aturan itu kan maksimal itu minimal 16 tahun. Cuman itu bisa kita lihat dari akun email atau akun sosial medianya yang bisa dituakan. Jadi mereka bikin anonim akun gitu dengan umur yang lebih tua biar bisa akses gitu. Dan yang terjadi di SMA ini sejujurnya tidak banyak, karena kan yang SMA itu kan sudah di umur 16 tahun. Ketika mereka naik ke kelas 11 atau kelas 2 SMA itu kan sudah umur 17 dan tahun. Sudah aman gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dari yang saya lihat di lapangan tuh ada pengaruhnya, tapi nggak ke semua siswa.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja

Masih di Suara Selamat Pagi Teman Pro 2, dan kita di pagi ini kita akan ngobrolin soal mengenal hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini aku masih menghubungi ya narasumbernya untuk di pagi hari ini. Kita ajakin ngobrolin sebenarnya untuk peringatan ini tuh sebenarnya kayak gimana sih ya, dan juga kira-kira ya apa aja yang sebenarnya di lakuin, dan kenapa ini jadi salah satu peringatan yang akhirnya ditetapin bahkan sama pemerintah jadi salah satu hari peringatan yang ada di Indonesia. Kayak gimana kira-kira? Aku masih mencoba terhubung ya, karena masih belum respon nih teleponnya aku di pagi ini. Yang jelas sih Mas Ichen, karena aku masih lanjutin kamu ya, kita masih coba hubungin orangnya. Abis ini di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Di Sepada Pagi ini kayak tadi aku bilang kita akan ngobrolin soal mengenal hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya udah tersambung juga nih barengan sama yang kita ajakin ngobrol di pagi ini. Udah tersambung barengan sama NG Gita Ayu Cahyani, staf Kementerian Agama dari BMKM UNES 2026. Selamat pagi Anggi.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Akhirnya, tadi kemana dong?
1: Aku tinggal ke belakang dulu Kak, tadi sorry banget.
0: Oh, pantesan, kira-kira kemana ini orang, kok nggak muncul-muncul. Anggi, kita ngobrol lagi akhirnya, masih ngomongin soal moderasi beragama, terutama karena ini beberapa hari yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon ini kan menetapkan di tanggal 13 Juli kemarin itu menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini sebenarnya dari kacamata teman-teman Kemenak di BMKM UNES, ini sebenarnya apa sih sebenarnya, ini peringatan apa sebenarnya?
1: Oke, aku mungkin ini dari opini aku aja ya. Itu kan di tanggal 13 Juli ya, kalau nggak salah dari informasi yang beredar itu ada penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu diresmikan bersama Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kayak kenapa sih ada peresmian ini gitu? Sebenarnya peresmian ini tuh buat meresmikan bahwasannya nilai historis pada rapat besar BPUPKI saat membahas konstitusi kita gitu loh. Karena memang dari sejarah ada beberapa tanggal untuk menentukan kayak hari Pancasila dan lain sebagainya itu pada BPUPKI. Salah satunya adalah penentuan di tanggal pengesahan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu.
0: Oke, jadi emang ini sebenarnya ada asal-usul historisnya, bukan berarti tanggal 13 kita taruh di sini, enggak gitu ya. Tapi emang secara historisnya ada gitu ya, Gi ya.
1: Ya, bener banget. Karena memang sudah ada perjuangannya, sejarahnya gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Nah, ini sebenarnya mungkin buat yang belum familiar, kadang kita cuma yang sering dengar adalah penghayat kepercayaan, penghayat kepercayaan. Nah, ini sebenarnya tuh apa sebenarnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Ini sebenarnya kayak gimana sih, Gi?
1: Oke, si penghayat ataupun kepercayaan itu adalah satu-satunya agama. Dia gak bisa dikatakan agama ya, tapi ada salah satu keyakinan yang memang sudah ada turun-temurun bahkan sebelum adanya agama itu sendiri. Jadi kan orang zaman dahulu tuh gak pakai agama Kak. Orang zaman dahulu tuh percaya Tuhan tapi mereka gak punya agama. Jadi mereka percayanya Tuhan itu ada dan mereka pakainya apa? Iya bener, adat istiadat di daerah mereka masing-masing. Mungkin aku bisa ngambil salah satu contoh kayak di Jawa. Di Jawa sendiri tuh masih cukup familiar dengan yang namanya grebek suran dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara mereka menghormati Tuhan di zaman dahulu gitu loh.
0: Jadi bisa dibilang ya sebenarnya ini adalah sesuatu yang emang secara turun-temurun udah dilakuin secara adat istiadatnya gitu yang Gia, kurang lebih ya.
1: Iya benar.
0: Dan kayaknya kalau di Indonesia ini jumlahnya banyak banget ya ternyata ya. Jenis-jenisnya itu banyak banget yang Gia ternyata ya.
1: Iya, kayak di Sunda tuh ada Sunda Kawiwitan, Sunda Kawiwitan atau apa gitu. Terus di Jawa tuh ada Kejawen, terus di Tengger juga ada, dan itu kayak beragam gitu loh.
0: Ini kok kalau soalnya aku kan sempat baca-baca tuh ya sebelum ngobrolin ini ya, ternyata emang jumlahnya sebanyak itu dan di setiap daerah itu punya nama yang berbeda-beda dan bentuknya juga berbeda-beda. Nah, sebenarnya kalau ngeliatin sejarahnya Ninggi, gimana sebenarnya perjalanan dari penghayat kepercayaan ini sebenarnya ya sampai akhirnya ini tuh punya peringatannya sendiri akhirnya. Ini perjalanannya kayak gimana sih kalau yang kamu lihat?
1: Oke, untuk perjalanan sendiri aku tuh kurang paham, tapi ini dari yang aku tahu dan memang aku lihat juga di daerahku. Di daerahku itu dulu juga adanya namanya kepercayaan Kak. Itu aku dulu agak lupa, tapi setahuku tuh wayah kaki atau apa gitu lah.
0: Oke.
1: Nah, untuk perjalanan sendiri tuh memang warga di sini dulu menganut kepercayaan itu dari semenjak mereka lahir gitu. Terus waktu tahun 80-an gitu ada apa sih namanya, ada edaran lah dari pemerintah gitu bahwasanya setiap warga Indonesia harus menganut agama yang mereka miliki. Akhirnya ya mereka menganut agama apa yang memang paling mendekati sama ajaran kepercayaan mereka gitu. Kalau di daerahku dulu memang agama yang paling mendekati kepercayaan mereka itu agama Hindu. Jadi akhirnya di tahun 80-an mereka berbondong-bondong masuk ke Hindu.
0: Oh, oke. Okay. Ini kayaknya kayak persis yang aku baca kalau emang akhirnya masuknya ke sesuatu atau ke agama yang emang mendekati dengan ajarannya mereka gitu ya, Gi ya?
1: Iya, jadi memang itu karena ada edaran dari pemerintah gitu. Mereka akhirnya memilih untuk menganut agama gitu, meninggalkan kepercayaan daerah itu gitu.
0: Oke, oke, oke, benar-benar. Nah, terus juga kalah, karena ini kan banyak banget ya, tadi sempat kita mention, tadi ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, dan lain sebagainya. Ini kan macam-macam istilahnya, dan ini turun-temurun. Ini kenapa jadi satu hal yang penting sebagai bagian dari identitasnya kita nih, sebagai orang Indonesia? Kenapa ini sampai, sampai akhirnya ini jadi ada satu harinya tersendiri gitu? Ini kenapa penting banget nih keberadaannya mereka nih, kalau menurut kamu?
1: Oke, ini kalau dari kacamata aku ya, sebenarnya tuh karena simpelnya tuh Indonesia itu kaya akan berbagai adat istiadat dan budaya. Dan kadang itu agama yang kita miliki itu enggak sepenuhnya mengajarkan kita untuk melestarikan adat istiadat tersebut ataupun budaya tersebut. Akhirnya kalau misalnya enggak ada agama kepercayaan ini, mungkin perlahan-lahan adat istiadat ataupun budaya yang ada di Indonesia itu bisa tertinggal gitu loh lama-lama. Maksudnya kayak enggak berkembang, bahkan mungkin akan punah gitu. Makanya dengan adanya hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tradisi kita tuh masih terjaga gitu, masih akan lestari karena adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu gitu loh.
0: Karena emang akhirnya sampai Menteri Kebudayaan sendiri yang akhirnya menetapkan ini jadi hari, karena emang hubungannya ada juga emang sama budaya gitu ya, Gi ya.
1: Iya, bener banget. Karena Indonesia tuh kaya akan budaya.
0: Makanya kalau bingung kenapa kok yang ini harusnya kan Menteri Agama nih yang ini. Bukan, ini karena emang ada hubungannya sama kebudayaan. Akhirnya emang yang meresmikan ini jadi satu peringatan emang dari Menteri Kebudayaan. Nah, sebenarnya kan gini, Gi, yang sering jadi pandangan orang-orang nih soal orang-orang atau para pengayat kepercayaan itu adalah ya mereka ini alirannya ini nih gak jelas nih. Atau mungkin juga mereka, wah gak punya keyakinan nih sebenarnya. Apakah ini sebenarnya kesalahpahaman dan ini munculnya karena apa, Gi, kalau yang kamu lihat?
1: Sebenarnya ini ya karena kesalahpahaman dan memang ada doktrin tertentu dari beberapa ajaran gitu loh. Kayak waktu sebenarnya ini gak jauh-jauh ya, gak cuman kalau ngelihat kepercayaan penghayat gitu, enggak. Ada beberapa kalau ngelihat agama-agama juga kadang kayak gitu. Emang kayak doktrin-doktrin kayak oh mereka tuh gak punya agama tau, oh mereka menyembahnya berhala tau. Itu kayak gitu yang akhirnya membuat pandangan negatif terhadap suatu umat ataupun suatu kelompok gitu loh.
0: Karena ya itu mungkin karena gak tahu yang benernya kayak gimana, akhirnya merasa bahwa oh ini gak jelas ini kayak gitu ya, Gi ya?
1: Iya.
0: Oke, Gi, kita break dulu sebentar, kita lanjut lagi abis ini ya.
1: Oke, Kak, aman, Kak.
0: Oke, abis ini kita masih lanjut lagi ngobrol barengan sama Anggi, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Keep on stay tuned.

0: Masih ngobrol soal mengenal hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa barengan sama NG Gita Ayu Cahyani, staf Kementerian Agama BMKM UNES 2026. Kita masih ngobrolin karena ternyata ini jadi salah satu bagian dari budaya, bagian dari adat istiadatnya orang-orang Indonesia yang akhirnya ini dijadiin satu hari dan ternyata emang ada sejarahnya gitu. Anggi, kalau kemarin kan sebenarnya aku sempat ngeliat-liat tuh di media sosial ya, waktu ada beritanya tuh muncul soal ini ditetapkan jadi hari. Orang tuh kan banyak yang bingung, apa ini sebenarnya? Kok ini diperingatin segala macam gitu istilahnya. Sebenarnya apa yang mungkin orang-orang perlu pahamin dari adanya peringatan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Ini apa sih mungkin orang-orang harus paham nih, kenapa ada sampai beginian juga tuh?
1: Oke, ini mungkin hal yang benar-benar perlu dipahami sama orang-orang. Itu satu, bahwasannya di Indonesia itu nggak cuman ada agama formal aja. Tapi kita juga percaya sama agama yang memang sudah turun-temurun ada, ataupun kepercayaan yang sudah turun-temurun ada gitu. Terus, yang kedua adalah perbedaan yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan dan bukan ancaman. Jadi dengan adanya peringatan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu tuh kayak peringatan itu tuh kayak bukan cuman sekedar seremoni ataupun acara yang ada di kalender doang gitu, enggak. Tapi apa sih hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan pengingat bahwa hak untuk meyakini sesuatu yang memang ada adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia gitu.
0: Oke, jadi emang ya menghormati bagaimana orang-orang ini punya, mungkin punya keyakinan tertentu yang juga emang harus kita, ini ya, kita bukan ini jadi satu ancaman atau jadi satu hal yang gimana-gimana, tapi juga harus kita hargain gitu ya, Anggi ya.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, ini sebenarnya apa yang bikin ini akhirnya jadi satu hal yang cukup relevan, terutama kalau kita lihat kan Indonesia kan cukup diverse ya, bahkan agamanya juga bermacam-macam ya. Ini kenapa akhirnya jadi satu hal yang cukup relevan nih dilakuin akhirnya?
1: Oke, ini kalau dari opini aku dan apa yang aku analisa belakangan ini ya di Indonesia, itu kalau kita ngeh, Indonesia tuh saat ini lagi benar-benar panas banget gitu lah ya. Dan ini adalah salah satu cerminan sejati dari sila pertama di Pancasila. Itu ketuhanan Yang Maha Esa yang dimana merangkul semua bentuk keyakinan di Indonesia. Nah, apa sih namanya, peringatan ini juga menurut aku tuh kayak relevan dengan semboyan negara kita sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, karena dimana kalau kita tahu sendiri zaman

0: kita secara kita cukup banyak gitu, apalagi buat di generasi muda yang mungkin masih mungkin belum aware nih kalau oh ternyata ada juga loh orang-orang yang emang mereka ini punya kepercayaan tertentu gitu.
1: Iya sih, jadi kayak secara tidak langsung memang memberitahu juga kepada orang-orang yang kayak oh ternyata Indonesia tuh lebih punya kepercayaan yang lebih banyak lagi dari yang kita kira gitu loh.
0: Oke, okay. Nah ini kan juga kalau kita lihat kan orang-orang ini kan juga ada di lingkungan kita nih pasti. Orang-orang ini juga tersebar di kehidupan kita ya. Siapapun itu sebenarnya mungkin teman-teman kita di kampus mungkin ada. Ataupun juga mungkin tetangga kita atau segala macam. Nah sebenarnya untuk kita bisa menghormati mereka, menghormati para penghayat kepercayaan ini tanpa mungkin kita harus memahami ajarannya atau mungkin kita tanpa harus yang mempersoalkan mereka bagaimana. Ini sebenarnya cara untuk menghormatinya gimana sih, Gi?
1: Sebenarnya simpel aja sih. Yang pertama tuh kita tanya tapi secukupnya aja. Dan kadang tuh ketika kita belajar sesuatu hal yang baru, itu sebenarnya adalah cara kita menghargai sesuatu. Itu bisa dengan belajar tapi gak terlalu banyak gitu, banyak tahu gitu, tapi kita cukup tahu secara mendasar gitu. Terus kayak yaudahlah menghargai setiap keputusan dia. Kayak oh iya, gak usah terlalu banyak komen terkait semua keputusan dia gitu aja sih. Jadi kayak kita ngebiarin aja lah mereka mau gimana selagi itu nggak merugikan diri kita sendiri gitu sih.
0: Karena ya kita nggak mungkin dong lihat mereka kayak gini terus ah apaan nih nggak jelas gitu, nggak mungkin bilang kayak gitu ya ke orangnya ya. Itu nggak boleh tuh yang kayak begitu tuh. Tapi sebenarnya kalau di anak muda sendiri atau di generasi mungkin juga teman-teman mahasiswa sebenarnya, apakah sebenarnya udah pada aware sama yang kayak beginian atau sebenarnya mungkin banyak belum tahu kalau oh ternyata di Indonesia tuh ada loh orang-orang yang kepercayaan tuh begini, begini, begini. Itu tuh kayak gimana, Gi, kalau yang kamu lihat?
1: Itu 50-50 sih. Sebagian besar ada yang tahu, oh, di Indonesia ini ada yang masih mengenai kepercayaan, gini, gini, gini. Tapi sebagian besar ada yang kayak, kan di Indonesia cuma ada 6 agama doang. Tapi mereka nggak tahu bahwasannya sekarang sudah ada 7 agama yang disahkan di Indonesia.
0: Oh iya, karena kalau nggak salah, ini boleh dicantumin ya kalau nggak salah sekarang ya?
1: Iya, karena kalau aku ikut kegiatan keagamaan memang sudah diakuinya 7 gitu. Indonesia 7 agama.
0: Ini ya mungkin orang-orang juga masih belum pada ngeh kalau ya sebenarnya ada 7, yang satunya itu ya para penghayat ini sebenarnya ya. Nah sebenarnya kalau kamu lihat ini kan juga karena pasti ada juga di lingkup anak muda, pasti ada lingkup kampus pasti ada juga. Nah sebenarnya untuk dari mungkin kamu dan juga teman-teman nih sebenarnya untuk bisa mengenalkan bahwa oh ternyata ada loh yang kayak begini-begini dan juga mungkin untuk mengurangi mungkin stereotip di teman-teman mungkin yang ngerasa bahwa mungkin ngerasa aneh mungkin yang dirasain. Ini kayak gimana sih, Gi, untuk terutama untuk teman-teman yang penghayat ini sebenarnya?
1: Oke, mungkin kalau dari case aku biasanya nyeritain bahwasannya di Semarang sendiri tuh ada komunitas penghayat gitu. Dan aku menceritakan ke mereka gini-gini dan mereka kayak agak kurang percaya tapi kayak, "Hah, emang beneran ada gini-gini?" Dan akhirnya kayak aku ya menceritakanlah bahwasannya ya emang ada gini-gini-gini, cara mereka ibadah tuh kayak gini gitu. Dan akhirnya mereka perlahan-lahan tahu gitu.
0: Oke, okay. Karena biasanya kadang ada mosok toh sing genah bener ada kayak gini ya, kadang kayak gitu ya. Tapi jujur iya. aku juga responnya waktu tahu ada beginian waktu dulu juga kayak ah emang ada ya kayak gitu ya. Tapi emang setelah akhirnya belajar ya, setelah akhirnya coba cari tahu ya ternyata emang ya seberagam itu ternyata kalau kita ngomongin soal kepercayaan atau soal keyakinan. Nah, terakhir nih sebelum kita udahan, mungkin ada pesan gak nih buat teman Pro2, buat anak-anak muda nih, supaya kita bisa lebih aware lagi nih. Kalau ternyata sebenarnya di kita itu keyakinan atau keberagaman itu cukup lebih diverse ya mungkin daripada yang kita pikirin gitu, Nggi. Kalau pesan kamu apa, Nggi?
1: Oke, mungkin pesan yang paling utama itu satu. Tapi perbanyak membaca dan perbanyak mencari informasi, karena memang banyak hal yang masih belum kita ketahui tentang sejarah-sejarah di Indonesia sendiri. Dan belajar, jangan menilai suatu hal hanya dari satu pihak gitu. Itu sih, karena memang kalau kita ngelihat tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, banyak yang masih menilai suatu hal dari satu pihak aja gitu, nggak melihat dari sisi lainnya gitu.
0: Jangan langsung menghakimi, jangan langsung mandang sebelah mata ya, karena mereka juga orang Indonesia juga ya, mereka teman-temannya kita juga, tapi mungkin untuk soal ini mungkin ada cara yang mereka lakuin gitu ya, Gi, ya kurang lebih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Belajar saling menghargai dan toleransi sih.
0: Itu dia. Anggi, thank you banget pagi ini udah kita ajak ngobrol-ngobrol lagi ya, ngobrolin soal keagamaan, ngobrolin

0: soal moderasi beragama juga. Kita ketemu next time, Anggi, ya.
1: Oke, Kak. Thank you, ya.
0: Thank you juga, Anggi. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oke, tadi terus ngobrol barengan sama NG Gita Icayani, staf dari Kementerian Keagamaan dari BMKM UNES. Jadi mungkin kalau misalnya ada di sekitar kamu, jangan dianggap aneh dulu, jangan dianggap gimana-gimana, karena ya mereka juga orang Indonesia gitu. Mereka juga sama kayak kita, dan tentunya juga adanya ini sebenarnya, ada peringatan ini sebenarnya juga, yaitu bentuk dari meminta bahwa untuk menjaga bahwa kebudayaan Indonesia itu juga cukup beragam, ya. Anyway, abis ini ada Jeffy Aras yang akan nemenin kamu di Prode Hitlist dan juga Santai Siang. Tugas aku buat nemenin kamu udahan dulu. Selamat nikmatin hari ini. Semoga hari Selasa kamu berjalan dengan baik dan juga menyenangkan. Faris Magriza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, KPK melihat adanya komitmen Kapolri dan Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, dia meminta masyarakat turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, menegaskan bahwa pemerataan akses layanan kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan, khususnya bagi pasien rawat inap kelas 3 yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas. Menurut Edi, upaya memperluas akses kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas layanan yang di layanan di rumah sakit. Pasalnya sebagian besar peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS kesehatan berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu yang memanfaatkan fasilitas rawat inap kelas 3.

0: Dan informasi terakhir teman Pro 2, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia pada Minggu 12 Juli 2026. Penyambutan berlangsung di Bandara Haneda, Tokyo menjelang Japan Open 2026. Penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zarifah Raihana Sidik. Sebanyak 27 atlet, pelatih, dan ofisial mengikuti turnamen BWF World Tour Super 750. Kejuaraan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada 14 sampai 19 Juli 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: Dim. Aku merasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dwipa. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dwipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten nemenin sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali, rasanya tuh kayak, wah enak banget, ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah, faktanya, padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali, itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos, kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih, biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah, itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah, hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565510953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: 1.1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita pace?
5: RRI Digital saja toh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

82, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

besar berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
1: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
1: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Ya biar untung banyak lah.
1: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu gak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadi kan pendapatanmu halal tuh, San.
3: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska yang bakal nemenin kamu di jam 12 ini sampai jam 3 nanti. Aku bakal nemenin kamu seru-seruan bareng di siang ini. Aku udah siapin banyak banget playlist yang seru buat nemenin kamu di siang ini sampai menjelang sore. Terus aku juga udah siapin banyak info yang bakal aku bacain, bakal aku kasih tahu ke kamu, teman Pro 2 ya. Dan aku mengingetin teman Pro 2, kalau kamu mau cari info selain yang aku bacain nanti, kamu bisa banget carinya di rri.co.id. Terus kalau mau dengerin aku dimanapun, kapanpun, ini terus kualitasnya juga jernih banget. Gak perlu cari-cari spot yang sinyalnya bagus. Kamu cari aja RRI Digital teman Pro 2 di smartphone kamu, diinstal. Terus kamu login, cari Pro 2 FM Semarang, dengerin deh. Ya udah, kita mulai aja santai siangnya teman Pro 2 dengan lagunya Tame Impala featuring Jenny Dracula.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: do now?
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.
3: Santai siang, santai tapi cuan. Biasa bareng aku Javira Raska, teman berdua dari jam 12 tadi sampai jam 1 nanti. Aku bakal ngobrolin soal UMKM, industri kreatif, sama ekonomi digital. Dan di jam 12 sampai jam 1 ini biasanya itu adalah jam-jam makan siang. Jam makan siang, waktunya mikirin masalah makanan. Makanan itu adalah kuliner. Kuliner, kalau ngomongin kuliner teman pro 2, apa sih? Kalau ngomongin kuliner nih teman pro 2 yang bikin orang balik, kalau masalah makanan gitu ya, itu adalah bukan cuman soal rasanya biasanya ya, kalau ngebeli makanan gitu. Ada kadang itu dari balik kuliner itu ada cerita panjang loh. Ada perjuangan yang gak terceritakan di satu menu, dan proses panjang banget di baliknya itu dari setiap hidangan yang sampai akhirnya ke depan kamu terus kamu santap. Nah, gak sedikit juga pelaku UMKM ini mulai usahanya itu dari mimpi sederhana kadang-kadang. Habis itu berkembang gara-gara konsistensinya dan keberanian buat terus belajar. Nah, kali ini aku di siang ini bakal ngobrol sama sosok yang mungkin udah gak asing buat kamu yang suka, kamu yang pecinta dunia kuliner teman pro 2. Soalnya ini adalah alumni dari MasterChef season ke-12. Tapi menariknya nih ya, di balik pengalaman di ajang masak itu ada satu bisnis kuliner yang terus dikembangin dengan penuh keseriusan. Ini ada namanya Sego Bebek Mbak Mal. Tuh, namanya Mbak Mal. Kayaknya kamu udah tahu bakal ngobrol sama siapa nih aku ya. Jadi aku bakal ngulik perjalanan bisnisnya teman pro 2, terus apa namanya, mulai dari gimana usaha ini dirintis, terus apa aja nanti itu yang membuat menu dari Mbak Mal ini, bebeknya itu punya ciri khas tuh apa. Habis itu juga bakal bahas gimana proses kreatifnya, cara jaga kualitas rasanya, sampai cerita di balik perjalanan ngebangun sebuah brand kuliner yang semakin kesini tuh semakin dikenal sama banyak orang. Ya udah, daripada kamu penasaran teman pro 2, abis ini aku bakal ngobrol langsung barengan sama Mal Rani, ownernya dari Sego Bebek Mbak Mal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.
1: Hey teman pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dwipa. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dwipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

Taman Pro 2 tadi aku udah spill, aku bakal ngobrol sama ownernya langsung dari Sego Bebek, Mbak Mal. Tapi sambil nunggu Mbak Malnya datang, ini tadi aku udah kontak Mbak Mal, katanya masih di jalan, masih kena macet. Aku mau kasih tahu kamu dulu, Taman Pro 2, ini ada beberapa olahan bebek khas Nusantara. Ini di yang pertama adalah bebek bumbu hitam. Ini biasanya tuh khas dari Jawa Timur, pakai bumbu rempah yang diungkep itu, Taman Pro 2, terus warnanya hitam. Habis itu yang paling terkenal banget adalah bebek betutu. Ini khas Bali. Ini tuh dibalur pakai bumbu genep khas Bali, dibungkus daun pisang dan dikukus atau dipanggang secara perlahan. Habis itu ada juga itiak lado mudo. Ini biasanya dari bahasanya aja udah kelihatan dari bahasa Padang. Jadi ini khas Minang, pakai sambal muda gitu, Taman Pro 2. Atau sambal hijau yang digiling. Nah, habis itu juga ada khas Minahasa adalah bebek garo rica. Ini dimasak pakai bumbu khas Minahasa, pakai cabai juga, bawang, habis itu serai, jeruk, daun jeruk sama kemangi. Dan yang paling banyak banget kita temuin mungkin di sekitar kita adalah bebek goreng sambal korek. Ini paling umum banget ditemuin di Lamongan-Lamongan. Ini juga kadang-kadang banyak juga kita cari, kita dapetin, atau di warung-warung yang ya pasti kamu udah tahu lah, banyak banget. Tapi aku masih penasaran nih, bebeknya Mbak Mal ini kayak gimana rasanya, terus bumbunya yang dipakai apa aja, ciri khasnya apa aja. Ini aku masih penasaran banget. Jadi buat kamu yang sama penasarannya kayak aku, Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa gak ada serepnya.

Karena udah mau jam segini teman Pro 2 dan waktunya sate tapi cuannya udah mau kelar. Ya, kayaknya di reschedule dulu kali ya ini ngobrol sama Mbak Malnya. Tapi buat kamu yang kepo, mungkin teman Pro 2 kamu bisa banget kepoin Instagramnya dulu di @goback.mbakmal ya teman Pro 2. Itu di sana kamu bisa lihat apa aja yang dijual sama Mbak Mal. Ini kalau aku lihat ya, ini adalah bebek goreng yang tipenya digoreng. Ya digoreng lah, bebek goreng namanya ya. Terus dikasih bumbu, ini bumbunya rempah, ada lalapannya juga. Terus kalau aku baca-baca nih teman Pro 2, ini Mbak Mal itu dulunya awalnya tuh kepikiran bikin bebek goreng sego bebek Mbak Mal ini. Ini gara-gara diawali dari pesanan hampers dulu. Akhirnya berkembang, jadilah jualan sago bebek Mbak Mal ini. Nah buat kamu yang penasaran langsung aja digas, cek Instagramnya @goback.mbakmal. Abis ini jangan kemana-mana dulu, soalnya santai siangnya masih lanjut ya teman-teman.

0: Esteller Freeze ini ada apa aja?
1: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Freeze ini ada jelly cincau ya kak. Ada,
0: jelly cincau, ya, cincau jelly lah.
1: Cincau, iya yeah. Benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
0: Jelly cincau, melon.
1: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
0: Jelly kelapa muda.
1: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
0: Masih ada alpukat.
1: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
0: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
1: Nggak ada dong.
0: Biji kedondong?
1: No.
0: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya. Ada 5 ingredients istilahnya yeah. ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Freeze ini.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Okay. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
1: Iya, kita emang ngandelin itu sih kak. Isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
2: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Lanjut lagi habis sate tapi cuan teman Pro 2, aku ada info ini dari Piala Dunia 2026. Jadi menjelang semifinal Piala Dunia nanti, ya walaupun belum dimulai, tapi cyborg-nya, perang komennya ini udah lebih dulu memanas. Mantan gelandang timnas Inggris, Joe Cole, optimis banget Inggris bisa ngalahin Argentina dan maju lagi ke final. Bahkan dia juga percaya The Three Lions ini bisa ngeredam pengaruhnya Lionel Messi dalam pertandingan nanti. Terus dalam sebuah podcast, Cole ini bilang kalau Inggris punya keunggulan dari sisi kecepatan pemain dan yakin juga itu bakal jadi pembeda pas menghadapin sang juara bertahan Inggris. Inggris sendiri ini lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Norwegia, sementara Argentina maju setelah ngalahin Swiss. Dan laga panas antara Argentina dan Inggris dijadwalin bakal berlangsung di tanggal 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemenangnya bakal ngamanin satu tiket ke partai final Piala Dunia nanti. Dan komentarnya Joe Cole ini justru bikin pertandingan makin menarik teman Pro 2 di atas kertas, soalnya kedua tim sama-sama punya kualitas yang sama dan peluang buat menang juga. Tapi kalau di semifinal Piala Dunia, biasanya yang paling menentukan itu bukan cuma kecepatan atau nama besar nih, tapi siapa yang paling siap saat pertandingan dimulai.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Menjelang babak final, kok babak final? Babak semifinal Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Ada satu hal yang cukup jadi sorotan buat tim Argentina. Jadi pelatihnya Argentina, Lionel Scaloni, ternyata tuh belum kasih kesempatan main buat 3 pemain mudanya, yaitu Nico Paz, Giuliano Simeone, anaknya Simeone pastinya, dan Valentin Barco. Ini ketiganya masih belum tampil dari fase gugur kemarin, ya walaupun Argentina udah berhasil maju ke semifinal. Ini menanggapi hal ini, Scaloni juga ngejelasin kalau setiap keputusan pemilihan pemain itu didasarkan pada kebutuhan tim di setiap pertandingannya. Dan katanya juga, setiap laga itu punya tantangan yang beda, jadi dia tuh milih pemain yang dianggap paling tepat buat meraih kemenangan. Sekarang ini Argentina dipastiin bakal menghadapi Inggris di babak semifinal setelah sebelumnya habis ngalahin Swiss dengan skor 3-1 di dalam pertandingan yang berjalan 120 menit. Dan keputusan ini emang bisa memunculkan pro dan kontra kalau menurut aku. Di satu sisi, pemain muda itu tentu butuh menit bermain, jam terbang. Tapi di sisi lain, ketika tim lagi berburu gelar juara lagi nih, apalagi back to back, pelatih itu biasanya lebih milih pemain yang dianggap paling siap. Jadi menarik banget buat ditungguin. Apakah ketiga pemain muda ini akhirnya bisa main, dapat kesempatan buat tampil sebelum turnamennya berakhir? Kita tungguin aja ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, lanjut lagi santai siangnya. Ini ada kabar buat kamu yang ngefans banget pastinya sama timnas Indonesia. Soalnya Michelle Baker ini udah resmi jadi warga negara Indonesia dan ngejalanin prosesi pengambilan sumpah kewarganegaraannya di tanggal 13 Juli kemarin 2026 di Jakarta. Nah, naturalisasi pemain berusia 19 tahun ini tuh jadi bagian dari upaya yang PSSI memperkuat timnas Indonesia buat menghadapi ASEAN Hyundai Cup 2026 dan agenda internasional lainnya pastinya. Michelle ini merupakan penyerang dengan tinggi 196 cm dan dinilai juga punya kemampuan menyelesaikan penyelesaian akhir yang baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berharap kehadiran Michelle ini bisa nambah variasi lagi serangannya timnas sesuai kebutuhan pelatihan John Herdman nantinya. Sementara itu, teman Pro 2, ya, Michelle ngaku bangga banget resmi jadi WNI dan udah gak sabar juga pakai jersey merah putih buat ngebela Indonesia di lapangan. Jadi kehadirannya Michelle ini bisa banget jadi tambahan yang menarik buat lini depannya timnas Indonesia. Tapi tentu aja yang paling penting nanti itu adalah gimana nih dia beradaptasi dengan permainan tim dan ngebuktiin juga kualitasnya pas dapat kesempatan bermain barengan tim Garuda.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah, kan kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort dong. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soe nanti roknya. Kamu enggak boleh. Mau capek tuh kok yo, belangsaan. Enggak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Stavenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau dengar. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Stavenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Stavenia.
0: Kayak nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Michael gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya, iya benar, itu namanya bikin rezeki. Rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Stavenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke, ya, jadi Stavenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia, udah itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik, temenan sama toksik biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Betul. Aku selalu bilang gitu kan.
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan, itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu, kamu temenlah sama ustazah, ustadz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenan lah sama apalah businessman, businesswoman gitu, biar kamu tuh nanti juga akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Ya bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah itu, kan? Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya, betul ya. Karena toksik itu gak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia gak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Kan kamu juga gak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era media sosial.
0: Kamu temennya ini kan, nah, gitu.
1: Dia ah pasti sama, nah, gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan, kamu pasti sama-sama toksik kayak dia.
1: Nah, jangan ya dek ya. Dah, Stavenia.
0: Bye, Stavenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
0: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
0: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
0: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
0: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
0: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
2: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Selain Piala Dunia teman Produba, tadi yang udah aku kasih tahu ke kamu, aku juga punya banyak rekomendasi film yang bisa banget kamu tonton nanti habis ini teman Produba. Tapi aku mau kasih tahu kamu dulu, soalnya ketika kamu mungkin ya suka sebel, lagi nonton asik-asik, lagi seru scene-nya, tapi tiba-tiba internet kamu lemot, aduh itu gak enak banget. Tapi sekarang tenang aja teman Produba, ada oksigen.id jawabannya. Ini oksigen.id adalah internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuotanya bakal habis. Jadi mulai dari 200 ribuan aja per bulannya kamu udah bisa nikmatin internet yang kenceng sekali, super-super kencang. Dan oksigen.id juga kasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Habis tuh ini cara installnya juga gampang, kamu tinggal WhatsApp aja ke 087-750-301-112. Aku ulangin lagi, 087-750-301-112. Atau kamu bisa juga kunjungin websitenya di www.oksigen.id buat info lebih lanjutnya. Oksigen.id, net for life.

0: Nan, Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Ih, tumben mampir, kenapa sih?
0: Itu tuh teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye-bye.

Dari film Fo UFO Teman Pro 2 yang udah tayang kemarin seminggu yang lalu kalau nggak salah. Ini mungkin kamu belum sempat buat nonton. Aku bakal bikin kamu makin penasaran. Jadi film Fo UFO ini adalah film Indonesia yang ngegabungin komedi sama fiksi ilmiah dan juga budaya lokal dalam satu cerita. Ini film yang tayang di bioskop sejak 9 Juli 2026, seminggu beneran Teman Pro 2, kurang lebih lah ya. Ini mengisahkan tentang seorang pengepul barang rongsokan yang bernama Muslim, yang tanpa sengaja juga nemuin alien bernama Fo UFO. Nah, dari situ petualangan seru juga dimulai. Ini lengkap sama berbagai konflik keluarga, persahabatan, dan pilihan hidup yang pastinya menyentuh juga. Ini disutradarai sama Bayu Kak dan juga Dono Pradana. Film ini ngambil latar di Madura sama budaya Madura juga dan bakal menghadirkan nuansa yang jarang banget ditemuin di perfilman Indonesia. Selain ngehibur, Fo UFO sendiri juga ngangkat nilai kekeluargaan, pengorbanan, dan juga persahabatan dalam balutan komedi yang ringan. Nah, menurut aku ini menarik ngelihat film Indonesia itu mulai berani eksplor genre-nya yang gak biasa kayak, ya biasa itu kan horror atau komedi biasa. Ini enggak, Teman Pro 2, sci-fi komedi. Ini gabungin alien, komedi, dan budaya Madura yang kedengeran unik. Dan justru itu yang bikin Fo UFO ini punya identitas sendiri. Cocok buat kamu yang pengen nonton film dengan adegan yang lucu, ceritanya fresh dan beda dari kebanyakan.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Kalau kamu suka film thriller dengan sentuhan science fiction, ini ada satu judul baru yang layak banget kamu masukin daftar watchlist kamu. Ini ada judulnya Hope, garapannya sutradara Nah Hong Jin. Ini dikenal lewat, sutradara ini dikenal lewat filmnya The Wailing yang dijadwalin, dan film yang Hope ini dijadwalin tayang di Korea Selatan mulai tanggal 15 Juli 2026. Film ini dibintangin sama sederet aktor yang besar-besar teman berdua kayak Hwang Jung-min, ada Jong In-sun juga, ada Michael Fassbender, ada Taylor Russell, sampai Alicia Vikander. Ini ceritanya berlatang di sebuah kota terpencil bernama Hope. Awalnya tuh digemparin juga kota ini sama kemunculan seekor harimau, teman berdua. Tapi situasinya berubah ketika ancaman misterius yang jauh-jauh lebih berbahaya sampai atau apa namanya warga itu harus berjuang mengungkap penyebabnya itu apa, sekaligus nyelamatin desa mereka sendiri. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya belum ada jadwal tayang resminya di Indonesia, teman berdua. Jadi aku saranin harus sabar-sabar aja, tapi kamu tetap harus masukin watchlist kamu. Soalnya ini menurut aku kombinasi sutradara berpengalaman, jajaran castingnya yang oke-oke juga, terus premis yang ya penuh misteri bikin hope jadi salah satu film yang pastinya patut banget kamu tungguin. Tinggal berharap aja semoga beneran film ini segera dapat jadwal rilisnya di bioskop-bioskop Indonesia ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kampus yang baru itu kan adalah achievement ya. Ini tuh tekanan yang sehat atau enggak ya sebenarnya?
2: Sebetulnya tekanan itu normal. Saya nggak bilang enggak atau sehat. Normal. Mengenai itu nanti menjadi tekanan yang sehat atau tekanan yang tidak sehat bagi diri kita sendiri, itu sepenuhnya bolanya ada di tangan kita. Itu sepenuhnya tergantung dari diri kita sendiri. Hidup itu kata orang adalah perjuangan. Dan keseharian kita itu adalah adventure, itu menggali pengalaman. Ayo kita terima setiap tantangan ini. Jadi bukan masalah sehat nggak sehat, kita nggak bahkan pedulikan hal itu. Yang penting kita akan berselancar, kita akan menunggangi setiap permasalahan yang hadir, kita akan menonjolkan diri dalam hal yang positif, kita eksis dan kita tetap menjadi diri kita sendiri. Karena kita adalah kita, unik, nggak ada duanya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja.

Buat kamu yang belum sempat nonton salah satu film horor paling ramai dibahas tahun ini, kayaknya ada kabar baik banget nih. Film Backrooms resmi bakal hadir di platform digital mulai tanggal 14 Juli 2026. Berarti ini hari ini banget, teman-teman berdua. Jadi udah bisa kamu sewa atau dibeli juga, ditonton di rumah kamu. Nah, film garapan Ken Parsons ini sebelumnya sukses besar di bioskop setelah tayang di bulan Mei kemarin. Ini diadaptasi dari urban legend internet berjudul sama, Backrooms juga. Ceritanya tentang dua orang yang nemuin pintu misterius menuju dimensi penuh lorong tanpa ujung. Ini kayaknya serem banget ya vibes-nya. Dengan suasana yang bikin tegang sepanjang film, soalnya tuh emang kayak lorong gitu, gak habis-habis katanya ya. Aku juga belum nonton sih sebenarnya ya. Ini waktu yang aku tunggu-tunggu nih, akhirnya juga ada di platform digital. Dan kesuksesan ini juga gak main-main. Backrooms berhasil dapetin pendapatan sekitar 349 juta dolar Amerika Serikat. Dan jadiin film ini terlaris sepanjang sejarahnya Studio A24 sekaligus masuk juga daftar film horor terlaris di Indonesia. Ini menarik banget lihat film yang ya awalnya itu ceritanya dari internet, habis itu bisa berkembang jadi fenomena global juga. Dan buat pecinta horor ini bisa banget jadi pilihan kamu yang wajib kamu tonton, tapi siap-siap aja. Karena emang atmosfernya ini aku rasa cukup mencekam, teman-teman berdua. Dan ini datangnya juga dari hal-hal sederhana kayak cuman lorong aja gitu.

0: Teman Prodo, waktunya kamu update dulu informasi cuaca di Semarang dan sekitarnya untuk sore hingga menjelang malam barengan prakirawan kita Nurjana, silakan informasinya.
1: Baik, selamat siang para pendengar Pro2, selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada siang, sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada siang sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kami sampaikan untuk mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti. Kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kita lanjut lagi santai siangnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 103 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Sigra Junia untuk edisi Selasa sore 14 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi dari laman rri.co.id, teman Pro 2, psikolog anak, remaja dan keluarga Arijani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Arijani mengatakan masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Ia mengatakan pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini, anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada awal tahun ajaran baru.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari menegaskan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL merupakan solusi berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di berbagai daerah. Kodari mengungkapkan pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pola lama dalam menangani sampah perkotaan. Karena itu, pembangunan PSEL menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah yang lebih modern dan terpadu. Kodari mengatakan Presiden Prabowo telah mengingatkan bahwa persoalan sampah merupakan masalah bersama, sehingga seluruh pihak perlu bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa depan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daup 4 Semarang mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Dalam periode tersebut, KAI Daup 4 melayani sebanyak 1.090.649 pelanggan perjalanan kereta api. Dari jumlah itu sebanyak 543.496 pelanggan berangkat dari Daup 4, sedangkan 547.153 pelanggan tiba di wilayah operasional Semarang. Tingginya jumlah pelanggan selama periode tersebut menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi salah satu moda transportasi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan baik dalam rangka wisata, kunjungan keluarga maupun aktivitas lainnya selama masa liburan sekolah. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang Lukman Arif mengatakan bahwa KAI terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dengan memastikan kesiapan operasional, keselamatan perjalanan serta kenyamanan pelanggan selama periode dengan mobilitas tinggi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku, Fitri Julia, sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Gimana nih hari kedua MPLS? Semangat ya, harus dong. Udah mulai sekolah nih, jam malam-malasan. Walaupun ini udah selesai, belum selesai ya. Udah pulang sekolah, dan kamu juga yang masih di kantor atau udah prepare mau siap-siap pulang nih jam 4, langsung ciao gitu ke. Aku mau ngasih kamu lagu-lagu yang enak buat sore hari ini kamu dengerin, dan juga informasi yang menarik juga. Stay close.

Pro 2, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludolf Ant Jan Wilsluit van de Bijl, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Semarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tagung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

teman Pro 2, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Ini ada yang unik teman Pro 2, ini pas banget ya, karena ini suasana Piala Dunia 2026. Ada salah satu desa sekolah di Tugu Rejo Kota Semarang teman Pro 2 ya, namanya SD Negeri 1 Tugu Rejo Kota Semarang. Di sana tuh wih, nuansanya Pildun banget teman Pro 2 ya. Sorak-sorai siswanya, bola yang ngeglinding di lapangan, guru-guru pakai jersey tim nasional tuh menjadi pemandangan gak biasa di masa MPLS teman Pro 2 di SD Negeri 1 Tugu Rejo Kota Semarang teman Pro 2. Halaman sekolah tuh berubah menjadi kampung mini Piala Dunia. Deretan bendera berbagai negara peserta turnamen sepak bola tuh berkibar ya. Bendera dari berbagai negara di atas kepala para siswa, termasuk puluhan siswa baru yang mengikuti pembukaan MPLS pada Senin kemarin. Sebelum upacara formal dimulai, sejumlah guru dan siswa baru tuh membentuk dua tim yang kemudian memainkan mini turnamen sepak bola layaknya pertandingan sungguhan. Bahkan ada suara komentator menggema dari pengeras suara hingga suara teriakan siswa terdengar riuh, membuat suasana sekolah seolah-olah menjadi stadion mini Piala Dunia. Uniknya masa pengenalannya, jadi tuh gak bosen gitu loh. Anak-anak tuh jadi makin semangat untuk berangkat ke sekolah.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan, apalagi ada petir nih.
0: Ah, kenapa? Kan ini keburu kuyup, kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah, itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu, belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

MPLS unik di Semarang di SD Negeri 1 Tugu Rejo yang menghadirkan atmosfer Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Sekarang tuh ada MPLS di SD Negeri Purwoyoso 1 Semarang. Ini juga viral teman Pro 2. Kenapa viral? Ada kisah menarik dari SD Negeri Purwoyoso 1 Kota Semarang yang hanya menerima 3 murid di tahun ini teman Pro 2. Walaupun jumlah siswa barunya sangat sedikit ya, sekolah tetap menggelar MPLS secara utuh ya. Masa pengenal lingkungan sekolah menjadi salah satu hal yang penting saat anak baru masuk sekolah ya, karena sesuai namanya kegiatan ini tujuannya agar anak mengetahui lingkungan tempat belajarnya sehari-hari seperti apa teman Pro 2. Dan yang aku kutip dari Detik Jateng, 3 murid kelas 1 yang baru ini ya memulai pelajaran di hari pertama di SD Negeri Purwoyoso 1 Kecamatan Ngalian Kota Semarang. Mereka juga disambut nih dengan maskot sekolah yang disebut dengan si Badut untuk MPLS tahun ini teman Pro 2 ya. Dan menanggapi hal ini, Kepala SD Negeri Purwoyoso 1 Kota Semarang Hajar Riatini bilang ya, awalnya terdapat 5 calon peserta didik baru yang mendaftar, namun 2 diantaranya tidak melakukan daftar ulang, jadi hanya 3 siswa yang resmi masuk.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Buat bangkitnya lebih berkembang lagi gimana?
2: Kalau kita tuh dulu namanya usaha ya, namanya jualan tuh pasti ada naik turun kan. Terutama pas turun nih, pusing kayak gitu, gimana ya caranya. Kalau dari kita itu biasanya namanya usaha, kita juga menjual jasa ya. Bagaimana customer itu membutuhkan kayak gitu. Ada yang kayak, kak bisa gak sih diantar kayak gitu, bisa dong. Terus bisa gak sih kak di online, ada dong.
1: Iya ada
2: gitu. Jadi kita berusaha kayak memberikan apa yang customer mau.
1: Gitu.
2: Mau request apa kak, ayamnya bisa kayak gitu, nasinya bisa gitu, kita bisa semua. Terus ya pasti kita apa ya, marketing ya. Marketing kita biasanya ya melalui coran kayak gitu. Biasanya di anak-anak mahasiswa kan. Kita anak mahasiswa ngasih kayak gini nih. Plusnya kayak gini. Yang dibutuhin mahasiswa apa. Biasanya kita lebih ke situ sih, sponsoran ke anak.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Animasi-animasi yang ada di MTV teman Produa yang Music Television. Ini salah satu gongnya adalah Red Rocket Animation, studio asal Bandung yang memang pernah dipercaya garap proyek berbagai animasi untuk jaringan televisi global MTV pada era 1990 teman Produa. Studio ini tuh dikenal lewat karya kolektif timnya ya, seperti karya di bawah arahan Creative and Animation Director Erwin Art, bernama asli M. Erwin Hai Juning Tias ya, talenta lokal Indonesia kita yang terbukti punya standar internasional. Hormat setinggi-tingginya buat para pionir ini teman Produa ya, karena dengan adanya Red Rocket Animation ya, ini salah satu jejak legend sih yang akhirnya membanggakan buat Indonesia. Dan karena ini gak main-main teman Produa, udah banyak banget dipakai untuk jaringan televisi global, bahkan music television.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Makin bangga sama anak muda yang satu ini, teman Pro 2, Kianza Ramadipa, pembalap muda Indonesia yang meraih juara Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Series Sachsenring Jerman pada Minggu 12 Juli kemarin ya. Start dari grid ketiga, Ramadipa langsung tampil agresif di barisan depan dan terlihat ya duel sengit dengan David Gonzalez ya, serta Finn Kratochwil. Meski sempat merosot ke posisi ketiga, pembalap Indonesia ini tampil tenang dan berhasil merebut kembali pimpinan lomba hingga lap ke-14. Balapan di Sachsenring ya terpaksa dihentikan lebih awal akibat red flag menyusul kecelakaan Fernando Buoso dan juga Bennett Fernandez sama Pro 2. Sesuai regulasi, hasil balapan ditentukan dari posisi terakhir di lap ke-14 sehingga Ramadipa resmi keluar sebagai pemenang race 2. Disusul Yaroslav Karpusin di posisi kedua dan Finn Kratochwil di posisi ketiga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2 yang sore hari ini aku gak sendiri. Kalau mau pakai boleh banget nih. Enggak, kalau mau buat live gitu kan. Aku di studio enggak sendiri, teman Pro 2, ada teman yang nemenin aku. Ada siapa? Ada Angga dari Ketua Divisi Acara Pemilihan Duta Gendre Kota Semarang 2026. Sore, Angga.
1: Halo, sore Kak Fitra.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Baik. Kabarnya baik.
0: Baik. Lagi sibuk apa ini, Angga?
1: Iya, tentunya sesuai yang disebutkan tadi. Karena saya divisi acara ya, sedang sibuk mempersiapkan untuk kelancaran Duta Gendre Kota Semarang tahun 2026.
0: Wow. Siapa sih yang gak tahu vision yang satu ini sama Pro 2? Karena Angga udah ngikut dari tahun berapa? Enggak.
1: Kalau bagian, alumni. Oh iya, kalau dari forumnya sendiri Angga udah gabung dari 2023.
0: Wow, hampir 3 tahun berarti.
1: Betul, itu di forum atau komunitasnya.
0: Komunitasnya.
1: Sedangkan untuk terjun duta sendiri, baru tahun lalu Angga jadi juara 4 atau titelnya Intelligentsia.
0: Luar biasa Intelligentsia cuy, kasih tepuk tangannya dong.
1: Terima kasih.
0: Keren kan teman Pro 2, karena memang Sore Ceria itu menghadirkan orang-orang yang pintar, berprestasi, dan ini teman-teman yang bisa menginfluence kamu untuk juga menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ambil positifnya ya, of course. Enggak, ini kalau kita bicara soal Duta Gendre Kota Semarang. Nah, banyak kan anak muda mungkin sudah mendengar Duta Gendre ya. Tapi sebenarnya apa sih itu Duta Gendre dan perannya di masyarakat sendiri?
1: Oke. Orang mungkin sering ngira kalau Duta Gendre itu generasi remaja. Padahal kita tuh generasi berencana, Kak, sebenarnya kepanjangannya. Jadi kadang kita dianggap cuma fokus ke remaja doang. Padahal banyak segmentasinya. Kalau dari kita kan membawanya kan BKKBN ya.
0: Iya, di bawah BKKBN.
1: Iya, di Semarang tuh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ya, di situ kita juga ikut berkecimpung dalam hal contohnya partisipasi lansia maupun balita. Jadi kita sebenarnya semua lini usia nih, tapi memang fokusnya atau dominasinya ke remaja.
0: Remaja,
1: gitu.
0: Tapi sebenarnya itu mencakup semuanya ya, dari anak sampai remaja sampai orang tua. Karena masuk dalam keluarga berencana itu teman Pro 2, jadi gak hanya remaja aja ya. Tapi memang teman-teman ini terlibat dengan teman-teman sebaya gitu kan, Angga. Oke, dan untuk tahun 2026 ini sebagai ketua divisi, nah sibuk-sibuknya, ada temanya gak yang diangkat dalam pemilihan Duta Gendre ini?
1: Ada, kebetulan tema kali ini menarik, temanya ialah Lentera Semarang, kolaborasi responsif generasi beraksi.
0: Kenapa? Temanya unik banget, Lentera Semarang, kolaborasi
1: responsif,
0: responsif
1: generasi beraksi.
0: Generasi beraksi, cakep banget temanya. Ini ngambil dari mana nih?
1: Ngambilnya karena kita pengen tahun ini Duta Gendre itu seperti lentera nih.
0: Ui.
1: Yang bisa jadi sinar bagi teman-teman sebayanya dan bisa jadi percontohan.
0: Okay.
1: Terus kenapa sih kolaborasi responsif? Bukan berarti tahun-tahun lalu kita gak kolaborasi ya teman-teman. Tapi ingin memasifkan lagi aja dan juga kita lebih generasi yang beraksi gitu.
0: Oke, jadi semakin tahun temanya juga semakin goks ya. Apalagi ini cahaya gitu sebagai kayak memberi penerangan nih, pencerahan gitu. Apalagi untuk anak-anak muda ya, enggak ya?
1: Betul sekali, Kak.
0: Ih, cakep banget. Tapi kenapa program Gendre penting banget untuk remaja dan generasi muda saat ini?
1: Kalau dibilang penting, iya penting banget. Karena tentu ya, Kak, seperti yang kita tahu di akhir-akhir ini banyak banget berita-berita miring dan miris yang cukup miris lah intinya, dan dilakukan oleh remaja nih, Kak. Nah, kalau kami memandangnya itu pasti mereka belum kenal genre dan mungkin belum terpapar dengan ilmu-ilmu ataupun penerapan keluarga perencana di teman-teman tersebut, sehingga mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke, jadi memang pengetahuan itu belum didapat gitu kan. Tapi dengan masuknya Duta Gendre ini bisa mengasih informasi, edukasi, dan juga mensosialisasi ya apa yang ada di program Gendre, teman Pro 2. Oke, karena sibuk-sibuknya sebagai duta, sebagai ketua divisi acara, ada rangkaian kegiatan gak nantinya di tanggal berapa aja, Angga?
1: Oh, ada. Kebetulan kami kemarin tanggal 11 udah audisi. Sekarang terpilih finalis yang nantinya juga mereka juga sudah duta genre sebetulnya ya. Ya, next-nya setelah finalis itu terpilih akan ada rangkaian seperti pembekalan-pembekalan, genre skill up seperti penambahan materi karena enggak semua pendaftar kan berdasarkan base dari genre ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Jadi perlu kita bekali untuk nantinya lebih oke lagi. Tentunya ada challenge-challenge karena penilaian lanjutan, tentunya ada karantina dan tahun ini kita mengambil lagi ada CFD yaitu KIE turun ke masyarakat melalui CFD nanti di Simpang 5 itu tanggal 26 hari Minggu. Dan yang terakhir kita malam puncak tanggal 15 Agustus di Taman Budaya Raden Saleh.
0: Wih, satu bulan lagi ya, berarti 15 Agustus itu grand final ya.
1: Betul.
0: Di situ di Taman Budaya Raden Saleh itu di daerah Sriwijaya situ ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, kita tunggu gebrakannya Taman Pro 2. Tapi apa sih yang membedakan pemilihan duta genre Kota Semarang sendiri dengan tahun-tahun sebelumnya gitu kan, kalau Angga melihat, karena Angga udah bergabung dari tahun 2023 kan?
1: Iya. Tentu yang membedakan ialah semangatnya dan juga sistemnya, Kak. Kalau dulu-dulu itu kita langsung all pendaftar audisi, yang beda di tahun ini adalah kita lewatin verifikasi pertama dulu. Jadi ada seleksi berkasnya dulu. Gak semua orang bisa ikut audisi. Karena based on evaluasi ya, Kak. Di tahun-tahun sebelumnya itu kita selesai sampai jam 7 malam. Jam 8 malam baru terpilih finalis. Kan juga takutnya juri kelamaan menilai kan kurang objektif ya nantinya ya. Jadi kita persingkat sehingga alhamdulillah kemarin tahun ini kita selesai hanya dari pagi sampai jam 4 sore.
0: Oke, prosesnya seperti itu Teman Pro 2. Nanti kita juga bakal ngobrol ya di segmen selanjutnya Teman Pro 2, proses seleksi dan juga pengembangan finalis nanti mereka bakal dapat aja nih setelah masuk ya dalam program rangkaian pemilihan duta genre ini Teman Pro 2. Kita bakal balik lagi setelah satu lagu dari Taylor Swift ya, All of the Girls You Loved Before. Stay close.

0: Lanjut lagi di Sore Ceria, teman Pro 2 bareng Fitra Julia dan juga ada Angga, Ketua Divisi Acara Pemilihan Duta Genre Kota Semarang 2026. Kalau tadi udah ada beberapa distil ya, ada pemberkasan dari proses seleksinya kayak gitu kan Angga. Nah, kriteria apa aja sih yang sebenarnya dicari dari seorang duta genre?
1: Baik, tentunya remaja, usia remaja dari usia 16 hingga 20 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki tekad dan niat, dan sebetulnya kalau kita ada syarat khusus, tergabung di PIK remaja, kakak.
0: Oke, itu yang terkhusus?
1: Iya.
0: Kenapa harus ada khususnya itu?
1: Karena di PIK remaja sendiri, kakak, mereka kan pusat informasi dan konseling remaja. Mereka udah tahu dasar-dasarnya di situ.
0: Oh, oke. Jadi udah tahu basicnya dulu gitu kan?
1: Betul.
0: 16 sampai 20 tahun. Aduh, aku udah expired nih. Bisa ikutan. Aku 20 tahun ke atas gitu kan. Nah, nggak bisa gitu kan. Mundur, dinaikin lagi.
1: Boleh gak? Tidak bisa. Soalnya kak, kenapa nggak bisa? Karena kan kita berjenjang ya kak ya. Antisipasi biar nanti naik-naik ke atas itu tetap masuk usianya.
0: Oke, jadi diambil usia produktif banget ya, di usia 16 sampai 20 tahun. Kriterianya seperti itu teman Pro 2. Tapi dari tadi kan masuk dalam konseling juga ya, pre-counseling juga gitu kan. Apakah teman-teman yang masuk di Duta Genre Kota Semarang ini punya kemampuan public speaking nantinya, atau keterampilan apa yang perlu dimiliki sama peserta?
1: Tentu yang pertama public speaking, karena nanti setelah mereka menjabat, sebagian besar tugas mereka ialah mengedukasi kak, terjun ke masyarakat, baik ke sekolah-sekolah maupun ke tempat-tempat lain untuk menyampaikan informasi dan edukasi. Kalau di kita namanya KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi.
0: KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi memang diperlukan public speaking itu. Tapi kan mungkin teman-teman yang awalnya nih belum jago ngomong, apakah nanti bakal diajarin di situ?
1: Oh tentu, karena di kelas-kelas pembekalan kita ada kelas public speaking, mentoring, dan nanti akan kita berikan ruang-ruang untuk teman-teman ini bisa menunjukkan kenaikan potensinya selanjutnya.
0: Oke, jadi kalau bisa menguasai itu semua, siapa tahu nanti dia juga bisa membentuk personal brandingnya dia.
1: Betul sekali kak.
0: Oh, diarahkan juga ya di situ?
1: Iya tentu, karena kita kan juga ajang duta yang resmi ya, bukan abal-abal gitu.
0: Takut banget lah abal-abal.
1: Jadi kita tuh banyak sekali berkolaborasi dengan stakeholder atau pemerintah. Di situ nanti ketika teman-teman terjun atau menjadi delegasi, itu manfaat benefit besar atau privilege besar untuk mereka bisa personal branding di situ melalui media sosial mereka masing-masing.
0: Oke, itu ya. Selain kemampuan public speaking tadi yang dipunya gitu, tapi pembekalan atau materi apa saja yang bakal diterima teman-teman yang udah di karantina nantinya?
1: Oke, karena tadi kita ngomongin PR, di tahun ini kan nggak ada spesifikasi karena tadi syarat khusus nih. Mereka nggak semua berasal dari PR, tentunya akan mendapat materi pewasan tentang genre. Tentang kegenrean, 8 substansi genre, triad KRR, kemanduk bangga, bangga kencana, aduh banyak pokoknya. Yang kedua, skill public speaking. Kita menghadirkan mentor ataupun master public speaking untuk nantinya memberikan kelas-kelas seperti apa sih public speaking yang bagus gitu. Dari situ mereka dapat ilmu, digabungkan lah itu skill public speaking dengan pengetahuan tadi untuk bekal mengedukasi. Dan info lain-lain mungkin seperti manner dan juga grooming, itu nanti mereka akan dapat. Dan juga tata mentoring atau challenge-challenge yang mengasah critical thinking mereka.
0: Itu, mengasah critical thinking mereka. Dan akhirnya Angga ini menjadi salah satu duta intelijensinya.
1: Puji Tuhan.
0: Jadi gak usah diragukan lagi teman Pro 2, udah jago ngomongnya juga pasti untuk memberikan KIE tadi ya, komunikatif ya, komunikasi, informatif, dan juga edukasi. Nah itu pas banget ya, nggak salah sih kalau kamu dapat intelijensi ya gitu kan. Tapi pasti kan ada berbagai persiapan yang dibutuhkan untuk para peserta ini ya. Bagaimana para finalis ini mempersiapkan untuk menjadi salah satu agent of change seperti itu, Angga?
1: Untuk menjadi agent of change tentu mereka harus paham dulu isu apa sih yang ingin mereka selesaikan. Karena di tahun ini kita seleksinya ada seleksi program kerja dan wawancara itu di babak audisi. Jadi teman-teman yang berkasnya lolos di audisi kemarin, kita tes kamu membawa program kerja apa dan akan diwawancara lebih lanjut terkait mungkin info personal ya, kita nggak tahu karena nggak mendampingin itu sih.
0: Oke.
1: Jadi harus punya fokus isu dulu sebagai agent of change, apa yang ingin kamu rubah
0: Gitu. Oh, jadi ada isu case yang mau diangkat, habis itu problem solvingnya kayak gimana, yes, gitu kan?
1: Dalam bentuk program kerjanya.
0: Dalam program kerjanya mereka nanti kalau terpilih ya itu nanti bakal dieksekusi sama mereka.
1: Iya, betul.
0: Seru banget. Kamu salah satunya. Next, kalau tahun ini belum beruntung, bisa dicoba tahun berikutnya.
1: Iya, betul banget.
0: Usianya dicatat teman Pro 2, 16 sampai 20 tahun. Oke, seru lagi teman Pro 2. Masih ada satu segmen lagi. Kita juga bakal pengen tahu peluang dan dampaknya buat generasi muda untuk ikutan Duta Gendre kali ini teman Pro 2. We will be right back teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

0: Terakhir teman produa, kalau tadi kita udah ngobrolin soal mengenal duta genre dan pemilihan temanya di tahun 2026, proses seleksinya juga seperti apa, pengembangan dari finalisnya seperti apa. Nah, kita juga pengen tahu nih manfaatnya nih Angga, manfaat apa aja yang bisa didapatkan peserta ini dengan mengikuti ajang duta genre?
1: Yang pertama ilmu Kak, karena sesuai tadi mereka yang tadinya nggak tahu info lebih lanjut tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, mereka di sini dikupas tuntas, diasah, terbentuk akhirnya dan tahu gitu. Harapannya keluar sih bisa menerapkan ya bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab Kak. Karena begitu lolos audisi mereka ada bertengger selempang itu di bahunya, tanggung jawab baru selama setahun ke depan kalau sebagai duta. Yang ketiga, tentunya ada hadiah bagi teman-teman yang berkesempatan juara dan juga privilege untuk membawa nama Kota Semarang ke provinsi untuk nantinya yang bagi juara satu tersebut. Itu sih Kak.
0: Wih, itu tuh pengalaman yang mungkin nggak bisa didapatkan setiap tahunnya gitu kan. Tapi kalau udah pernah ikutan, ikutan lagi boleh nggak sih?
1: Nggak bisa deh Kak.
0: Maruk banget. Mungkin ya, aku tahun ini juara 2, aku pengen juara 1 gitu. Besoknya mau ikutan lagi boleh?
1: Kayaknya tidak bisa deh.
0: Nggak bisa ya?
1: Ya karena only one time in your life.
0: Tuh, hanya satu kali kesempatan. Tapi buat kamu jangan maruk-maruk juga gitu. Gitu, oh ternyata gak bisa dicoba lagi ya kalau memang belum juara satu. Oh, seperti itu teman produk. Aku kira kalau belum ada kesempatan juara satu boleh dicoba lagi gitu. Ternyata gak bisa ya, satu kesempatan aja yang bisa diikuti. Nah, tadi kan Angga juga bilang kalau memang setelah terpilih ini teman-teman bakal ada program ya. Tadi ada isu yang dibahas, kegiatan apa yang bakal mereka lakukan, seperti itu. Nah, ada gak program yang Angga kan 2023 kan, salah satu case mungkin yang Angga bisa share ke teman-teman waktu itu Angga nyelesain isu apa?

0: kan, itu program yang waktu rame-ramenya stunting gitu. Betul. Kan akhirnya booming, akhirnya programnya berjalan dengan baik, sukses, dan akhirnya ya salah satunya itu program yang bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kota Semarang. Luar biasa, itu salah satu case loh, anak muda yang bermanfaat banget. Nah, Duta Gendre ini kan gak lepas juga dengan media sosial kan, apalagi sekarang teknologi juga semakin canggih kan, enggak gitu kan. Ini pemanfaatan media sosial seperti apa?
1: Tentunya sangat amat kita manfaatkan kak, selain untuk media branding, tapi juga membagikan ilmu. Di tengah maraknya isu bahwasanya anak muda sekarang senangnya nonton video yang pendek-pendek, ini juga jadi tantangan dan pacuan buat kita. Gimana caranya kita tetap bisa menjadi duta yang edukatif di tengah minat anak muda sekarang itu nonton video yang pendek-pendek, gensi-gensi itu. Jadi kita bukan sedang mengudah ya, tapi itu tantangan kita yang harus kita selesaikan biar kita tetap mengedukasi di media sosial dengan video-video informatif, edukatif, tapi durasinya pendek biar tetap bermanfaat dan mereka mau nonton, gak di scroll-scroll doang.
0: Oh oke, okay. Jadi kayak short gitu ya, jadi bisa ditonton secara utuh meskipun itu video pendek, tapi ada nilainya di dalam video itu. Jadi pesan-pesan positif yang disampaikan juga nyampe
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ke anak-anak muda. Oke, okay. Ada gak tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini yang menjadi perhatian Gendre?
1: Tadi sih kak, mungkin itu salah satu yang utama. Yang kedua adalah tantangannya, kita harus mengingatkan semangat nih teman-temannya lagi. Karena setiap kita terjun nih, selain bukan ke sekolah-sekolah ya, ke masyarakat, itu banyak yang mengeluh bahwasanya remaja-remaja di sini kok gak semuanya bisa seperti mas dan mbak ya gitu. Kita yang turun gitu
0: kayak pasif gitu.
1: Iya, gimana sih caranya? Itu yang masih kita ulik. Dan mungkin masuknya kalau di genre itu ada namanya life skill. Nah, kita perlu membedah itu mungkin
0: nanti. Oke, nantinya gitu kan. Itu mungkin menjadi salah satu project yang bakal digaungkan sama teman-teman yang ada di Gendre Teman Pro 2. Oke, yang terakhir Angga, untuk teman Pro 2 yang di luar sana yang mungkin tertarik untuk ikutan Duta Gendre di mungkin di tahun selanjutnya, karena ini kan udah masuk seleksi ya gitu kan. Ada enggak tips dan pesan dari Angga sendiri?
1: Oke, tips dari aku teman-teman, enggak ada kata-kata beruntung di dunia ini tanpa persiapan yang matang. Jadi buat teman-teman kalau pengen dapat keberuntungan, teman-teman harus diiringi dengan persiapan. Karena opportunities itu selalu datang bersamaan dengan peluang yang teman-teman buat. Jadi siapkan dari jauh-jauh hari, dan ketika hal itu tiba, maka itulah keberuntungan yang sesungguhnya, karena teman-teman sudah mempersiapkan itu dengan baik gitu sih.
0: Itu pesan dari Angga Teman Pro 2, sebelum mengikuti ajang ini kamu harus mempersiapkan diri secara matang gitu kan. Kalau tadi udah di spill apa aja gitu kan, public speaking kalau bisa jago tambah nilai plus gitu kan. Kamu punya basic PR counseling, itu tambah jago lagi gitu kan, tambah nilai plus lagi. Jadi itu mungkin yang bisa kamu persiapkan juga ya, dari attitude juga gitu kan. Pokoknya ya, dicoba dulu untuk usia kamu 16-20 tahun, yang di atas 20 tahun menyingkir aja deh, gak bisa karena udah gak masuk. Oke, okay, thank you banget Angga, Ketua Divisi Acara Pemilihan Duta Gendre Kota Semarang 2026 untuk waktunya. Sukses untuk acaranya. Amin. Nanti di final di tanggal 15 Agustus ya.
1: Betul
0: di
1: sekali.
0: Taman Budaya Raden Saleh di Jalan Sriwijaya City, Teman Pro 2. Untuk teman-teman yang mau nonton boleh.
1: Betul, boleh. Jangan lupa datang dan dukung finalis favorit kamu ya.
0: Free, gratis.
1: Free.
0: Oke, jam berapa mungkin acaranya?
1: Kami tahun ini spesial dilaksanakan pagi jam 10 weekend.
0: Pagi jam 10 weekend. Jadi gak ada alasan aduh malam banget gak takut keluar rumah. Enggak, ini acaranya pagi. Jadi bisa kamu tonton gratis ya. Dukung finalis-finalis, nanti ada di media sosial.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kamu bisa kepoin Instagramnya Gendre
1: dan vote juga mungkin nanti.
0: Oke. Ada vote-nya juga di Gendre Semarang Teman Pro 2, nanti bisa di situ ya kamu kepoin. Dan itu tadi udah kita kupas tuntas nih seputar pemilihan Duta Gendre Kota Semarang 2026. Kita tunggu juaranya untuk datang ke sini ya. Kita bakal kulik-kulik dan kita juga pengen tahu program dari mereka apa saja. Terima kasih Angga, sukses selalu buat kamu.
1: Terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ekonomi teman pro 2 ya, lagi-lagi intis ekonomi. Kalau kamu pengen dapat kerjaan, kalau kamu memang butuh duit, kelihatannya bisa coba loker yang satu ini teman pro 2. Apalagi kalau kamu sukanya foto-foto atau videographer, fotografer, cocok banget. Karena Raja Charles buka loker nih buat videographer, gajinya gak main-main nih teman pro 2. 1 miliar rupiah per tahun. Duit semua itu ya. Itu 1 miliar rupiah per tahun itu, tapi bayarnya nanti pakai dolar teman pro 2. Kan dolar kan sekarang rupiah anjlok. Keluarga Raja Charles III ya, dan juga Ratu Camilla ini membuka lowongan kerja loker untuk posisi videographer. Dan loker ini menawarkan gaji sekitar 52 ribu euro per tahun atau sekitar 1,8 miliar per tahunnya teman pro 2 ya. Iklan loker ini salah satunya ditayangkan oleh laman iklan pencari kerja di The Guardian. Iklan ini dipasang oleh The Royal Household, rumah tangga kerajaan Inggris, dan batas waktu akhir ya udah kelewat teman pro 2. Batas waktu akhir pelamar tuh Selasa minggu kemarin, 7 Juli 2026 waktu setempat. Ya sedih banget. Adapun posisi ini nantinya ya bertugas untuk menghubungkan keluarga kerajaan dengan audiens di seluruh dunia. Videografer istana tuh memegang kunci untuk menceritakan kisah keluarga kerajaan teman pro 2 ya. Dan bunyi iklan lokernya tuh kayak gini. Tim komunikasi kerajaan menjadi pusat tentang bagaimana keluarga kerajaan terhubung dengan audiens di seluruh dunia. Sebagai videographer, Anda akan memainkan peran kunci dalam membentuk bagaimana kisah-kisah tersebut diceritakan melalui platform digital. Gimana tertarik? Kelihatannya masyarakat Indonesia, netizen Indonesia tertarik banget. Karena yang aku baca teman pro 2 ya, dari Vokatif teman pro 2 ini yang likes udah 351.200 yang likes ya. Apalagi yang komen, komennya ada udah 11.500 komen. Bayangin, berarti kan memang lagi betul-betulnya duit teman pro 2 ya. Nanti aku bakal bacain beberapa komenan dari netizen plus 62 teman pro 2, kayak gimana serunya cari kerja gitu di KKN. Komen-komen ngasal sore hari ini.

0: Kameranya sih bikin aku salto, ayo kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa nge-zoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya, tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli, ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuma buat gaya-gayaan, padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget, itu semua.

Fotografer gajinya nggak main-main ya, 1 miliar lebih ya per tahunnya teman Pro 2 ya. Menggiurkan, sangat menggiurkan teman Pro 2. Meskipun udah ditutup ya dari tanggal 7 kemarin, tapi minatnya sampai sekarang masih banyak banget ya. Aku bacain deh dari komenan warganet Indonesia, tapi goks banget loh. Ini komennya ada 11.500 ya dari postingan yang ada di Vokatif teman Pro 2 ya. Aku bacain beberapa ya. Ada Cantrik Pus XSS, CapCut kami premium king. Jadi pakainya CapCut ya. Boleh juga nih ya. Anasi XSS, mau banget, aku suka pakai sound effect fah gitu. Lanjut, Creamy Panda XSS ya, update CV Canva dulu ah. Ratu Balkis XSS, daftarnya di mana? Ada Rangga juga yang komen, terima gengsi kan. Agar XSS, aku mau, aku bisa kok mengoperasikan CapCut. Afza, ini aku percaya, soalnya Raja Charles bukan aku gak mau lanjut ya. Antares XSS, bisa nih pengalaman edit di CapCut ya. Ada juga komen yang 5M deh King, bisa kita bicarakan, dijamin gagah every time. Ini yang komen roti coklat XSS teman Pro 2. Praditya kan ini juga komen, King aku endorse Postwit sama istri, mau enggak? Guys, di mana ngelamarnya Mien? Ini video komen. Ada juga Dimas nih, lucu banget nih Dimas komennya, ditahan ijazah enggak nih? Kamu jangan samain ngelamar di negara orang sama negara sendiri gitu kan. Kalau udah masuk kerja biasanya ditahan gitu sama Pro 2. Tapi kalau di Inggris ditahan juga gak ya? Aku gak tahu sama Pro 2. Handika Putra XSS, mau dibikinin jeduk-jeduk gak? Ih, manggilnya nama Raja Charles bukan Les ya. Mau dibikinin jeduk-jeduk gak gitu. Aku fotografernya, temanku auditornya, CapCut dia pro kok king gitu. Siap. Wanda ini juga komen, saya siap jeduk-jedukin kerajaan Inggris king. Cia Safir juga komen, teman Pro 2 pakai lagu wong kok ngene boleh gak Raja? Lucu-lucu banget teman Pro 2 ya, tapi sayang sekali ini kelihatannya udah ditutup deh lowongannya, karena udah banyak yang lamar dan itu udah ditutup tanggal 7 Juli kemarin. Mungkin nih kalau Raja Charles nggak cocok sama fotografer yang sekarang nih, kamu bisa nyempil gitu kan, siapa tahu gitu kan kamu bisa masuk, apalagi videografernya dari Indonesia teman Pro 2. Oke, lanjut nanti seseruannya di sore ceria teman Pro 2, karena habis ini azan untuk kota Semarang jam berapa ya? Aku cek dulu teman Pro 2 ya. Azan Maghrib untuk kota Semarang nanti berkumandang di jam 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dan kamu juga bisa dengerin siaran aku teman Pro 2 ya. Di mana? Di RRI Digital teman Pro 2. Yang belum download, download dulu teman Pro 2, free di App Store dan juga Play Store teman Pro 2. Di Android, iOS ada juga, dan kamu juga bisa dengerin siaran bola di situ, apalagi semifinal ya di tanggal 15 sama 16 ya. Oke, seru deh teman Pro 2 ya, pokoknya download free gratis.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Gini banget sih hidup aku.
3: Kenapa San?
2: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
3: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk, semangat.
2: Mau semangat gimana coba kayak gini?
3: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang.

0: nih sedihnya.
1: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

film Minions ya, di beberapa part gitu kan pakai bahasa yang mungkin kamu akhirnya ear catching gitu kan, langsung ah ada bahasa Indonesia, nggak salah kamu dengernya itu teman Pro 2, karena sosok di balik Minions ternyata punya darah Indonesia, Pierre Colvin. Sutradara sekaligus pengisi suara para Minions ini merupakan putra dari N.H. Dini, salah satu sastrawan terbesar di Indonesia. Latar belakang inilah yang membuat dirinya kerap menyelipkan unsur bahasa Indonesia ke dalam Minions, bahasa unik yang digunakan para Minions. Menariknya kata-kata seperti kemari, terima kasih, soto ayam, hingga nasi goreng kecap manis benar-benar pernah terdengar di film Despicable Me dan Minions ya. Buat kamu-kamu penonton Indonesia mungkin terdengar biasa, tapi buat jutaan penonton di seluruh dunia, kata-kata ini tuh hanyalah bagian dari bahasa khas para Minions. Padahal itu kan dari bahasa Indonesia ya. Jadi beberapa banyak kata bahasa Indonesia yang baru kamu sadari pernah diucapkan Minions sama Pro 2 ya. Katanya tuh apa ya? Benenen itu bahasa Inggris ya. Tapi kalau Minions tuh pernah terima kasih. Itu aku pernah dengar teman Pro 2. Kalau kamu di telingamu pernah dengar apa kata-kata yang keluar dari Minions?

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

Meta sama Pro 2 yang di Instagram itu ya, fitur artificial intelligence Instagram teman Pro 2 gimana? Udah coba belum ya? Karena baru beberapa hari gitu kan Meta hapus fitur Instagram karena ya banyak kontroversi dari perilisan ini teman Pro 2, dan akhirnya Meta resmi ya menghentikan fitur kecerdasan buatan AI terbaru di Instagram yang sempat memang menuai banyak kritik dari penggunanya. Fitur tersebut sebelumnya memungkinkan siapa aja yang mengubah foto dari akun Instagram publik menggunakan AI tanpa memberi pemberitahuan kepada pemilik foto. Kebijakan ini juga memicu reaksi negatif dari banyak penggunanya yang khawatir sih, karena ya foto mereka takut banget bisa dimanfaatkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Bahkan media teknologi TechCrunch itu juga sempat menerbitkan panduan buat pengguna yang ingin menonaktifkan fitur tersebut. Menanggapi kritik yang terus berdatangan, Meta akhirnya memutuskan untuk menarik fitur artificial intelligence alias kecerdasan buatan yang ada di Instagram. Gimana? Ada yang udah sempat coba filternya? Filternya. Fiturnya apa belum? Kalau aku sih belum sempat ya. Tahu-tahu udah ngilang aja, udah dihapus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

apa teman berdua? Mungkin kalau aku sebutin makanan yang satu ini, rasanya kamu pengen makan malam ini deh. Apa tuh? Kuliner Indonesia yang satu ini tuh mendapatkan pengakuan internasional dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas. Sate Padang berhasil menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Beti Kebab dari Turki, teman pro 2 ya. Enggak hanya itu, beberapa hidangan Indonesia lainnya seperti nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, selat solo, dan semur daging juga masuk dalam daftar terbaik di Asia. Tapi peringkat keduanya adalah Sate Padang. Enak banget. Aduh, pas jamnya makan malam, katanya enggak bisa dilewatkan deh ya. Ah, enaknya, apalagi kalau bumbunya itu yang ngelekoh gitu. Ih, enak banget dikasih sama ketupat atau lontong. Biasanya kan ketupat ya pakainya ya. Kalau lontong mah ini sate-sate Madura biasa. Tapi kalau sate Padang itu pakainya ketupat. Aduh, gimana? Pengen coba teman berdua ya. Sate Padang kan dikenal ya dengan potongan daging sapinya yang dipanggang di atas arang, disiram kuah kari kental berbumbu rempah, kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, jinten. Enak banget. Karena perpaduan cita rasa gurih, pedes, aroma rempah yang khas tuh menjadikan Sate Padang salah satu kuliner Indonesia yang mendapat apresiasi tinggi di kancah internasional. Yuk, biar gak kemalaman ya, apalagi kan mau istirahat gitu. Sebisa mungkin 2 jam atau 3 jam sebelum kamu tidur, teman pro 2, makan malam dulu deh. Sate Padang deh, aku rekomendasiin. Buruan, cus!

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah, kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort dong. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soal nanti roknya. Kamu gak boleh. Mau capek tuh kok yo. Belangsaan. Gak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau denger. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak kapan nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Maika gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya, iya benar, itu namanya bikin rezeki. Rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik.
0: Wah.
1: Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke, ya. Jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia. Udah, itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik, temenan sama toksik biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul.
0: Betul.
1: Aku selalu bilang gitu kan.
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan, itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu. Kamu temenlah sama ustazah, ustaz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenan lah sama apalah businessman, businesswoman. Gitu, biar kamu tuh akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Ya bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah itu, gitu kan? Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya, betul ya. Karena toksik itu gak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia gak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Kan kamu juga gak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era media sosial.
0: Kamu temennya ini kan, nah, gitu.
1: Dia pasti kan sama.
0: Nah,
1: gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan, pasti sama-sama toksik kayak dia.
1: Nah, jangan ya, Dek ya. Dah, Savenia.
0: Bye, Savenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hey Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes udah siap banget ya nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih, edisi Selasa 14 Juli 2026. Udah di hari Selasa, masuk pertengahan bulan juga. Apa kabar kamu? Semoga sehat-sehat semuanya ya, semangat. Aku nemenin kamu di malam hari ini kayak biasa sampai jam 12 deh. Nanti buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau sharing-sharing, saldo request lagu boleh banget ya. Pokoknya stay tune aja, nanti setengah 9 juga ada obrolannya. Seru banget, pastinya buat kamu stay tune ya kan. Nanti kita juga bakal live di TikTok di @pro2smg. So stay tune ya di Pro 2 Semarang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya Tom Produk, kalau kita ngomongin soal komunitas nih di kota Semarang itu ada banyak banget kan. Kalau kemarin aku udah bahas soal komunitas olahraga nih. Kalau yang selanjutnya aku pengen bahas komunitas seni. Salah satunya komunitas lukis ya kan. Namanya komunitas Pojok Warna. Nah ini adalah wadah kolektif ya buat para pelukis dari berbagai aliran seni yang ada di kota Semarang. Nah komunitas ini tuh kayak jadi ruang inklusif loh buat seniman lintas latar belakang ya, buat saling belajar. Mereka juga sering eksperimen bareng sampai bertukar ilmu nih dan memamerin karya seni rupa bareng-bareng. Nah jadi pendiri ataupun inisiatornya namanya Mas G. Haryanto yang mengawali pergerakan ini dari grup online nih sebelum akhirnya sepakat buat ngebentuk komunitas yang offline. Lalu lokasi untuk markas mereka nih bermarkas di Jalan Kiai Haji Zainuddin Raya Karangroto, Kecamatan Genduk, Kota Semarang. Wah daerah Genduk tuh aku agak kurang eksplor, agak kurang tahu sih. Terus teman Produ ya buat asal anggotanya, tidak cuma seniman lokal di Semarang. Jadi komunitas ini tuh juga didupi sama para pelukis nih dari daerah-daerah lain kayak Ambarawa, Yogyakarta, sampai Surabaya loh. Jadi mereka memang punya lintas aliran seni, menampung pelukis dari berbagai genre ya, mulai dari realisme, impresionisme, ekspresionisme, sampai seni kontemporer dan juga abstrak. Wah, dan mereka juga berfungsi sebagai sanggar lukis tempat anggota berkumpul secara berkala ya, buat rembukan diskusi seni dan ngelakuin sesi melukis bersama. Selain itu juga mereka aktif nih menggelar pameran-pameran seni rupa itu ya bareng-bareng. Salah satunya pameran yang bertajuk Influx yang diadain di kawasan Kota Lama Semarang buat ngedekatin karya mereka ke masyarakat luas. Nah kalau kamu tertarik pengen gabung ya kan, boleh cek aja tuh di Instagramnya di Komunitas Pojok Warna.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kayak aku sebutin tadi kan, di malam ini tuh kita bakalan ngobrol seru banget ya. Udah ada nih cewek cantik yang datang. Kamu pasti sempat lihat gak sih di story, teman Pro 2? Kita nanti bakalan ngomong soal Shine From Within ya, perjalanan meraih prestasi sejak muda, teman Pro 2. Prestasi itu selalu gak selalu menunggu umur dewasa, ya kan? Dengan keberanian kamu nyoba nih, kerja keras sampai kemauan buat terus berkembang, anak muda pun itu mampu loh nyiptain pencapaian yang ngebanggain. Hari ini kita bakalan berbagi inspirasi ya lewat kisah seorang remaja berprestasi namanya Christy Priscilla Angelia ya, atau Angel, yang berhasil meraih berbagai penghargaan di ajang Grand Runway Indonesia, yaitu Second Runner Up Miss Teen Grand Runway Indonesia, Best Catwalk Grand Runway Indonesia, dan juga Best Heritage ya Performance Grand Runway Indonesia. Gimana sih perjalanan Angel dalam ngebangun kepercayaan dirinya, mengejar impian sampai ngebuktiin kalau prestasi dapat dari sejak dini? Ini dia Tom Pro 2 ya. Kita kenalan dulu, udah datang langsung di studio nih ya, ada Angel. Halo Angel, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam semuanya.
0: Oke, gimana Angel kabarnya di malam hari ini?
1: Baik sekali.
0: Baik ya, cuma agak deg-degan ya. Oke, Angel, ini mungkin kamu kan tadi prestasi banyak banget ya udah aku sebutin ya, khususnya tuh di runner up Miss Teen tadi ya kan. Mungkin boleh diceritain Angel sedikit tentang diri Angel dan gimana nih awal mula tertarik mengikuti dunia pageant dan juga runway nih.
1: Oke, jadi awal saya mengikuti lomba pageant dan modeling itu waktu saya masih kecil. Saya suka menonton di TV dan di YouTube, seperti fashion show dan runway gitu, karya-karya desainer dari luar negeri dan brand-brand besar seperti itu. Terus kalau tentang saya, sekarang saya berumur 17 tahun. Saya duduk di bangku kelas 2 SMA.
0: Wah, 17 tahun ya kan, dari sekarang udah SMA, tapi kamu udah dari kecil ya untuk aktif di kegiatan dunia pageant dan juga runway. Nah, apa nih yang awalnya tuh mungkin ngebuat Angel termotivasi ya buat mulai berprestasi sejak kecil nih Angel?
1: Kalau dari saya sendiri, saya pengen menginspirasi banyak orang dan juga menjadi anak muda yang terus berkarya.
0: Wow, keren banget. Tapi kalau dari sekolah, disupport nggak nih Angel buat kamu ikut di ajang-ajang kayak gini?
1: Disupport, Kak. Kemarin dibantu untuk bikin video tugas.
0: Wah, keren banget. Sekolahnya di mana tuh? Boleh di-mention kali?
1: Di SMA Sedes Sapiensia Semarang.
0: Wah, aku kurang tahu sih karena bukan orang Semarang ya. Tapi kayaknya tuh sekolah tuh keren banget ya kan, udah mensupport nih buat siswa-siswinya berprestasi ya kan. Karena kamu udah keren banget memang sih. Terus Angel berhasil baru-baru ini kan ngeraih gelar second runner up ya, Miss Teen Grand Runway Indonesia, Best Catwalk, Best Heritage Performance juga. Wah, triple skill gak tuh ya. Gimana nih perasaan Angel saat berhasil meraih prestasi itu Angel?
1: Pastinya saya merasa sangat senang dan terharu karena saya melewati berbagai proses yang panjang dan juga persiapan yang lumayan panjang dan rumit.
0: Oke, berapa lama tuh kemarin Angel buat persiapan tuh sebelum kamu mengikuti kompetisi ini nih?
1: Persiapannya kurang lebih 2 bulan.
0: 2 bulan ya?
1: Iya.
0: Wow, itu ngapain aja tuh selama 2 bulan dan latihannya kayak gimana, tiap hari apa gitu?
1: Kalau latihan rutin itu bersama Coach Arden itu di hari Selasa, di malam hari. Lalu saya kalau ada waktu luang, saya latihan sendiri di rumah dan persiapannya itu lebih banyak di kostumnya.
0: Oh, di kostum ya, yang bikin makan waktu lebih lama di kostum biasanya ya?
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Terus selain itu tuh, Angel tadi kan udah menyampaikan ya kalau misalnya ada persiapan kostum ya kan, latihan catwalk segala macam. Menurut Angel deh, persiapan apa aja nih yang paling penting sebelum mengikuti sebuah kompetisi?
1: Bagi saya itu, kita harus rajin berlatih, tekun, pastinya percaya diri, dan terus belajar.
0: Oke, yang penting harus terus belajar ya, karena kamu udah terjun ke dunia pageant ini dari kecil ya kan. Tuh, jadi memang harus rutin dijalani nih tahun Pro 2. Tapi Angel, selama kamu mengikuti ajang Grand Runway Indonesia ini, tantangan terbesar apa sih yang pernah Angel hadapi dan gimana tuh caranya kamu ngadepinnya?
1: Oke, karena jadwal karantina kemarin itu sangat padat, jadi saya harus bisa menjaga konsistensi saat perform seperti itu. Dan pengalaman itu yang membuat saya lebih jadi lebih tangguh dan berani.
0: Oke, berarti kemarin itu karantinanya berapa hari dan di mana tuh Angel?
1: Di Jakarta dan 5 hari karantinanya.
0: Wah, 5 hari di Jakarta itu kamu sendiri tuh? Tanpa mama atau mama ikut juga?
1: Ikut juga mama.
0: Ikut juga ya? Wah, karena masih muda banget ya. Mungkin kalau sendirian mungkin agak takutnya homesick gitu kan, kangen rumah. Tempat kangen gak sih waktu itu?
1: Gak sempet kangen karena itu sangat padat jadwalnya.
0: Oh, padat jadwalnya ya. Jadi memang kamu fokus ke ajang itu ya. Jadi gak sempat kangen-kangen sama rumah. Lagian mama juga nemenin ya kan, jadi kenapa harus kangen-kangenan. Oke. Terus Angel, dari semua prestasi yang kamu raih nih, kamu udah banyak banget ya kan. Nah, pelajaran hidup apa nih yang paling berkesan buat kamu selama kamu menjadi model nih?
1: Oke, jadi seperti tadi yang saya bilang, bahwa saya melewati proses yang panjang. Saya pernah kalah dan juga pernah menang, dan itu adalah hal biasa bagi saya. Dan yang paling berkesan adalah saya harus terus mencoba dan belajar, juga tidak mudah menyerah. Saya belajar menikmati proses dan percaya kalau hal-hal besar itu pastinya datang secara perlahan tapi pasti.
0: Oke, berarti kamu belajar dari pengalaman berharga banget ya, yang dimana kamu tadi menyebutkan udah pernah menang, udah pernah kalah ya kan. Jadi setiap mengikuti perlombaan tuh ya, atau ada ajang, kamu udah nyiapin nih sedikit ruang kosong buat kekalahan, menerima kekalahan tadi biar gak terlalu ngedown ya Angel ya. Wah, ini keren banget nih Tom Pro 2 buat kamu ya kan, yang mungkin tertarik pengen bergabung ke dunia pageant kayak Angel tuh, bisa mulai dari sekarang karena gak ada kata terlambat ya. Tapi mungkin kalau Angel sendiri memang udah mulai dari kecil, dia udah paham nih ya gimana, dan udah bisa nih mengambil sikap nanti kalau misalnya menang, kalau misalnya kalah ya kan. Oke, Angel, nanti kita lanjut lagi ya. Ini obrolan kita ada 3 segmen, kita break dulu satu lagu aja. Abis ini kita bakal balik lagi. Tom Pro 2 buat kamu, jangan kemana-mana ya, dengerin terus Pro 2 Semarang.

0: Tomro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam ya. Dan kalau malam-malam masih ada aku, Avian Sanes. Kita masih di obrolan malam hari ini ya, ngomongin soal Shine From Within ya, perjalanan meraih prestasi sejak muda sama Christy Priscilla Angelia atau Angel ya, ini sebagai Miss Teen Grand Runway Jawa Tengah di 2026 ini. Terus juga baru aja kemarin memenangkan second runner up ya dari Miss Teen Grand Runway Indonesia, Best Catwalk Grand Runway Indonesia, sampai juga Best Heritage Performance dari Grand Runway Indonesia. Angel, balik lagi Angel ya. Udah gak deg-degan?
1: Santai
0: ya, oke. Oke, Angel, menurut kamu nih, seberapa penting sih rasa percaya diri dalam meraih prestasi dan gimana nih cara kamu ngebangun kepercayaan diri tadi?
1: Sangat penting sih menurut saya, karena kalau kita insecure dan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita jadi tidak bisa fokus ke diri kita sendiri. Kita harus yakin dan percaya diri bahwa kita bisa.
0: Oke, berarti kepercayaan itu penting banget buat kamu ya. Apalagi kamu menjadi seorang model ya kan, seorang yang bergelut di pageant juga, di runway juga. Jadi memang percaya diri itu harus penting banget, Angel ya. Tapi Angel, sejauh ini seperti apa nih support orang tua deh buat kamu di dunia modeling ini?
1: Pastinya saya sangat disupport dan sekarang juga lagi diantar. Mm-hmm. Terus dibantu juga untuk ya didampingi lah untuk mencari baju, terus latihan, dan lain-lain.
0: Oke, berarti orang tua emang support banget Angel ya buat kamu ya. Oke, terus Angel, bagaimana nih? Kamu kan masih sekolah ya. Cara kamu ngebagi waktu antara sekolah, latihan, kompetisi, dan kehidupan sehari-hari kamu?
1: Oke, jadi karena saya adalah seorang pelajar dan banyak tugas pastinya, saya berusaha untuk tidak menunda-nunda tugas saya dan mengumpulkannya dengan tepat waktu agar bisa menjalankan latihan dan kompetisi berikutnya. Lalu kalau ada kompetisi, saya biasanya menyiapkannya dari jauh-jauh hari. Okay. Itu dibantu juga dengan orang tua agar tidak mengganggu kegiatan sekolah saya. Terus bagi saya, kuncinya itu adalah disiplin dan konsisten.
0: Oke, disiplin dan konsisten jadi kunci kamu ya untuk menghadapi nih atau membagi waktu antara sekolah, latihan, kompetisi dan juga kehidupan sehari-hari. Tapi kamu ini kan sebagai anak muda ya, Gen Z ya kan Angel, pasti butuh main dong, nongkrong sama teman-teman. Nah, itu kayak gimana tuh ngebagi waktunya? Ada kesulitan atau kayak gimana?
1: Gak terlalu sulit sih, karena biasanya teman-teman saya juga pada sibuk, terus okay, biasanya kumpulnya itu di weekend-weekend aja.
0: Oh, di weekend gitu. Yeah. Jadi kalau kamu tadi latihannya ngomong sama Coach Adan di Selasa ya gitu ya. Yeah. Jadi di weekend memang gak sengaja buat kumpul-kumpul sama teman-teman ya.
1: Yeah.
0: Oke, tapi teman-teman sendiri support gak nih ngelihat kamu atau suka diceng-cengin cie model gitu-gitu? Enggak ya?
1: Teman-teman saya sendiri sih senang ya. Terus dan bangga mereka. Mereka bilang sendiri kalau saya keren dan terus lanjutkan aja gitu.
0: Oke, berarti di support sama teman-teman, lingkungan sekitar, sekolah, sampai orang tua juga ya kan. Oke, nah Angel tadi nyebutin kalau orang tua itu adalah orang yang paling mensupport kamu. Siapa nih sosok yang paling banyak ngasih dukungan dan inspirasi dalam perjalanan Angel?
1: Jadi sosok yang paling banyak memberi dukungan adalah mami saya, karena dia sangat sabar, kuat dan kreatif juga mendukung saya di setiap langkah.
0: Oke, keren banget ya maminya Angel tahun Pro 2 ini sampai nemenin di malam hari ini ya. Oke, Angel tadi udah cerita juga sedikit kalau misalnya kamu udah mulai jadi model dari kecil ya kan, udah ngerasain yang mana rasanya menang udah tahu ya kan, rasanya kalah udah tahu. Tapi kalau kita ngomongin soal kemenangan Angel, apa nih arti kemenangan bagi Angel? Apakah menang itu memang selalu jadi tujuan utama atau seperti apa?
1: Kita semua tahu ya kalau kemenangan itu adalah hasil dari sebuah perjuangan dan kerja keras. Namun menjadi versi diri kita yang lebih baik itu bagi saya lebih berarti, dan itu menunjukkan bahwa kita ada kemajuan dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya.
0: Oke, berarti kamu seperti itu yang memaknai kemenangan Angel ya. Memang tiap kompetisi mungkin orang pasti berharap buat menang ya kan. Tapi kamu lebih ke tipikal yang menikmati prosesnya dulu ya. Kalau menang kalah itu udah biasa ya kan, karena kamu udah mengalami itu. Oke, terus pernah gak nih Angel mengalami kegagalan atau merasa mau nyerah deh? Apa tuh akhirnya yang ngebuat Angel bisa bangkit lagi?
1: Pastinya saya pernah gagal ya, apalagi di masa remaja saya ini saya cukup emosional dan beberapa kali gagal dalam kompetisi. Tapi saya orangnya tidak mudah menyerah dan terus mencoba. Ya kalau setiap ada lomba fashion show, lomba siapapun yang mengadakan itu, saya tetap ikut gitu loh. Jadi tidak takut nanti jurinya akan seperti ini, seperti itu, lawannya akan susah dan lain-lain. Saya tetap akan gas aja pokoknya semua.
0: Oke. Oke, berarti kamu memang tipikal orang yang faktor banget ya kalau ada lomba ikut-ikut gitu terus ya. Yang penting waktunya cocok ya sama kamu bisa ngebagi waktu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi Angel obrolannya di malam hari ini ya. Masih ada satu segmen terakhir nomor 2, jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di Jagal Malam, jangan galau malam-malam.

0: Tom Pro 2, kita masih ngobrolin di malam hari ini ya buat kamu yang penasaran ya kan. Tuh, soal Shine From Within ya, perjalanan meraih prestasi sejak muda sama Angel ya, second runner up Miss Teen Grandway Indonesia nih. Prestasinya udah banyak banget ya kan, dari kecil udah terjun ke dunia modeling nih Tom Pro 2. Tapi Angel, kalau misalnya kita ngomongin soal kompetisi lagi nih ya, menurut kamu nih, apa sih manfaat mengikuti kompetisi bagi pengembangan karakter dan kemampuan diri?
1: Dengan mengikuti kompetisi, kita bisa melatih mental, disiplin, cara berkomunikasi, dan bertanggung jawab.
0: Oke, berarti itu kamu memanfaatkan kompetisi tadi ya. Yang penting kamu terus juga mengatakan, kamu seorang yang fighter banget kalau ada lomba-lomba diikuti selagi kualifikasi sesuai dan cocok sama kamu ya, Angel ya. Oke, ada pesan gak nih dari Angel buat teman-teman seumur kamu mungkin yang masih ragu buat nyoba atau ngembangin bakatnya, Angel?
1: Kalau dari saya, jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah sebuah pelajaran yang membuat kita terus berkembang. Teruslah mencoba dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Jangan lupa untuk percaya diri ya.
0: Oke, itu penting banget buat percaya diri ya, Tom Pro 2 ya. Dimanapun kamu, siapapun kamu yang dengerin malam ini, jangan lupa buat percaya diri. Oke, terus ke depan nih Angel, ada nggak sih impian atau target kamu selanjutnya yang mau kamu capai?
1: Selanjutnya sih saya ingin mencoba ikut ajang pageant lainnya agar memiliki banyak pengalaman dan portofolio. Semoga saya harapannya bisa menginspirasi dan dikenal banyak orang.
0: Oke, dalam waktu dekat ini ajang apa nih mau kamu ikutin? Mungkin boleh di-spill nih.
1: Selanjutnya saya akan mengikuti Putri Selebriti Indonesia Jawa Tengah lalu Indonesia.
0: Itu ajang yang seperti apa tuh Angel? Dan persiapan kamu ngapain aja nih?
1: Persiapan saya sekarang mungkin dari catwalk, pose, dan saya mempersiapkan untuk ada acara unjuk bakatnya di situ.
0: Okay.
1: Jadi saya mungkin akan latihan menari seperti itu.
0: Okay. Tadi juga di spill sama coachnya, kamu seorang dancer aslinya ya. Lagu-lagunya Korea gak tuh atau India biasanya?
1: Mungkin lebih ke hip hop ya.
0: Oh hip hop, wah keren banget Tom Pro 2 ya kan, udah punya bakat hip hop ya kan, bisa modeling juga, udah banyak juga prestasinya. Wah luar biasa nih Angel, menginspirasi banget di malam ini ya. Terakhir Angel, apa nih pesan inspiratif yang mau Angel sampaikan ya tentang pentingnya berprestasi sejak dini?
1: Oke, prestasi itu bukan hanya tentang piala yang kita raih, tapi pribadi yang kita bentuk. Jadi teruslah berkarya, belajar, berdoa, dan segitu aja, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Angel, keren banget kamu ya udah berbagi di malam hari ini. Kita jadi tahu nih ya kan gimana perjalanan meraih prestasi sejak muda. Semoga menginspirasi. Kamu juga sukses ya nanti sekolahnya ya. Semoga nanti pengen ke kampus yang kamu capai bisa terwujud juga ya. Kita doain bareng-bareng nanti kalau misalnya berprestasi lagi tuh di ajang selebriti tadi, nah datang sini lagi ngobrol ya.
1: Boleh.
0: Oke Angel, makasih banyak waktunya. Selamat malam.
1: Terima kasih Kak.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya. Soal Shine From Within nih ya, perjalanan meraih prestasi sejak muda sama narsumaku Christy Priscilla Angelia alias Angel ya. Dia ini second runner up Miss Teen Grand Runway Indonesia, Best Catwalk Grand Runway Indonesia, sama Best Heritage Performance dari Grand Runway Indonesia. Aduh, keren banget pokoknya. Buat kamu Tom Pro 2, jangan lupa buat percaya diri ya kan. Kamu tidak harus menunggu pas umur kamu udah dewasa ya kan, dari sekarang. Semumpung belum terlambat dan mumpung ada kesempatan ya. Kita lanjut lagi di malam hari Tom Pro 2. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12.

0: dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduksi sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam 6 Pro 2, masih ada aku Alfian Sanes ya. Udah jam 9 lewat 6, nah waktunya kita curhat-curhat, sharing-sharing dan request lagu di malam hari ini. Khusus banget tuh malam ini aku pengen ngebahas soal cemburuan. Aduh, aku tuh suka kesel tahu sama orang yang cemburuannya kan, dikit-dikit baper, aduh. Kenapa sih kayak gitu? Gitu ya. Kamu tuh harusnya percaya diri, ya kan? Bahwa tuh gak ada yang kayak kamu. Kamu tuh pokoknya yang paling keren, jangan cemburuan. Ya. Cemburu itu dilakukan sama orang yang gak percaya diri, kata Dilan. Kata Ancika atau Dilan ya? Ancika deh, sorry, salah. Nah, kamu nomor 2 kalau misalnya lihat tuh tanda-tanda orang lagi cemburu itu biasanya apa sih yang kelihatan? Apakah mungkin dia tipikal orang yang suka nyindir-nyindir, ya kan? Tiba-tiba caper, tiba-tiba suka muterbalikin fakta, suka playing victim, ya kan? Aduh, silent treatment, nah itu mungkin salah satu ciri-ciri ataupun tanda-tanda kalau seseorang lagi cemburu. Nah, kita bahas itu malam ini ya. Kalau boleh gabung di live chatnya RRI Digital, WhatsApp Pro 2 juga bisa nih di 081-565-10953. Atau kamu mau ikutan voting di Instagram juga bisa banget, lihat Pro 2 SMG. Buat di TikTok, siap-siap ya. By the way, nanti kita mulai live-nya di 21.15 insyaallah ya. Jadi buat kamu, jangan lupa join, follow juga TikTok kita di Pro 2 SMG. So, abis ini aku bakalan balik lagi. Kita joget dulu nih. Ada Jason Derulo sama Melody dan DJ Goya ya, Michiko.

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

Ngobrol juga kita masih ngebahas soal cemburu. Aduh maaf banget ya kalau malam ini agak telat live-nya. Karena sesuatu yang selesai-selesaiin. Akhirnya udah selesai. Abis ini aku bangun siap-siap dulu buat live TikTok Diet Pro 2 SMG ya. Kamu jangan lupa join di follow TikTok dan Instagram kita sama kok Diet Pro 2 SMG. Kalau kamu lihat tweets kita juga ada Diet Pro 2 SMG ya. Kamu bisa join di malam hari ini request lagu ya kan. Sambil kita ngebahas soal tanda-tanda orang cemburu ya kan. Nah kalau kita lihat tuh orang cemburu tuh biasanya pasti ada penyebabnya ya gak sih. Tapi kalau cemburunya over berlebihan itu tuh kayak gak nyaman banget pasti yang dicemburuin. Kayak semuanya dicemburuin gitu kan. Ada yang komen di postingan kamu dicemburuin. Ada yang nge-like dicemburuin. Aduh kalau mau kalau kamu tuh apa namanya gak mau pasangan kamu dicemburuin ya udah bilang dia gak usah punya sosmed gitu kan. Namanya di sosial media ya pasti kita bisa interaksi sama siapa aja. Kalau cemburunya berlebihan aneh banget. Bahkan tuh kemarin aku sempat ngeliat postingan di thread tuh ya, ada dia cuma cewek ini tuh gak sengaja kayak nyatuin koneksi sama seorang cowok kan di thread, di LinkedIn sorry, kayak koneksi gitu kan. Karena dia lihat sama-sama punya apa, sama-sama punya bidang pekerjaan yang sama ya kan. Jadi dia gak sengaja lah nih buat follow buat koneksi gitu kan. Ternyata di DM dong sama yang punya LinkedIn ini marah-marah. Kamu kenapa follow-follow saya, cewek saya cemburu gitu. Emang kita pernah kenal? Astaga, padahal cuma koneksi kerjaan doang. Dan cowok pokoknya marah-marah gitu loh. Agak aneh banget sama orang cemburuan. Kenapa sih gak percaya diri ya kan. Nah buat kamu Tompro 2, buat yang pengen gabung ikutan join sekarang, yuk di TikTok, Instagram, di @pro2smg. How can I not leak it? You look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

2. Pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

dari yang lain. Jadi malam ini kita ngomongin soal cemburuan ya kan. Siapa kamu belum pacaran cuma PDKT-an doang tapi cemburuan? Piye iki ceritane? Kok kamu kumisan lagi emang kenapa enggak boleh kumisan coy? Kumis aku ini cepet banget tumbuhnya tahu. Jadi tuh kayak dicukur sehari kan langsung tumbuh gitu. Memang anaknya subur. Nah buat kamu sama Prodo yang pengen gabung di malam ini ya, kita masih ngebahas soal tanda-tanda orang cemburu ya kan. Tapi kalau kita lihat tuh ya, tadi Kak Veta ngomong tanda-tandanya sebenarnya tuh ada banyak ya kan. Dari Hayo juga kayak chatnya cuma oh gitu, ya gitu. Atau matanya tajam. Tapi kalau misalnya cemburunya tuh dalam batas hal yang wajar is oke. Mungkin cemburu tanda cinta, cemburu tanda sayang ya, wajar lah ya kan. Tapi kalau cemburunya berlebihan, nah itu tuh yang bikin seseorang kadang ilfeel ya kan. Gampang banget tuh orang yang pengen move on jalur ilfeel yaitu carilah yang cemburunya berlebihan. Kayak kamu tuh diposesifin berhari-hari ya kan. Diikat sama dia gak bisa kemana-mana ya kan. Ada yang like postingan kamu marah gitu ya kan. Ada yang komen di postingan kamu marah. Aneh banget kalau kamu tuh mau apa namanya gak mau cemburunya udah dinikahin gitu kan. Dihalalin biar udah jadi punya kamu. Bukan pacaran tapi cemburunya berlebihan. Apalagi cemburunya sama saudara, sama keluarga gitu kan. Kan aneh banget gitu. Pokoknya tuh kalau ngomongin cemburu tuh aku kesel teman-teman. Dulu pernah tuh KKN tuh kan. Ada satu tempat, satu teman KKN. Aku tuh ada yang pacaran. Dan aduh, pokoknya kalau bahas itu tuh kesel banget. Jadi kan kita tuh KKN-nya ada 11 orang ya. Ceweknya ada berapa ya? 7 kalau gak salah. Cowoknya 4 kan. Nah ada yang pasangan satu nih. Jadi kan motor cuma 3 tuh. Jadi otomatis kalau misalnya ada rapat ke kelurahan atau kayak gimana. Motornya kan jadi bolak-balik lah tuh kan gantian boncengin kan. Dia cemburu dong. Cowoknya tuh boncengin cewek lain sih. Itu teman KKN loh. Mikir gak sih loh itu temen masa cemburuan. Kocak gak tuh teman-teman? Itu makanya kayak malas banget sama orang yang cemburuan berlebihan gitu. Nah buat kalian gimana? Apa aja tanda-tanda orang cemburu atau punya pengalaman cemburu yang berlebihan? Nah boleh sharing malam sambil request lagu yuk.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Diagnosanya itu enggak jadi titik yang paling bawah. Tapi kalau ditanya ada enggak momennya, itu ada kak.
2: Okay.
1: Di momen yang dalam hidupku yang aku merasa itu titik paling bawah itu ketika akhirnya aku harus dirawat di Bangsal Jiwa.
2: Oh.
1: Nah jadi di situ ya pertama kalinya aku sadar bahwa iya ya ternyata aku bener lagi enggak baik-baik aja. Di situ aku ngalamin semua hal kayak mulai dari ya pikiran pengen mengakhiri hidup, takutan yang besar tapi tanpa alasan yang jelas, kemudian suara-suara yang itu semua tuh aku ngerasa kayak yang paling berat tuh aku kerasa sendirian. Padahal ternyata sebenarnya aku tuh hanya lagi butuh ditemani. Jadi kayak tapi anehnya dari titik itu ternyata ada sesuatu yang membuatku perlahan bangkit dan membuatku jadi ternyata titik paling bawah itu bisa mengubahku, bisa mengubah hidup seseorang juga.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: buat nemenin teman Pro
1: 2. Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Bekal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah, kan kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort dong. Warrior. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soe nanti roknya. Kamu enggak boleh. Mau capek tuh kok yo, belangsaan. Enggak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Stavenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau denger. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Stavenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Stavenia.
0: Kayak nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Michael gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya benar, itu namanya bikin rezeki. Rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Stavenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke, ya, jadi Stavenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia, udah itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik temenan sama toksik, biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Betul. Aku selalu bilang gitu kan.
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan, itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu. Kamu temenlah sama ustazah, ustaz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenanlah sama apalah, businessman, businesswoman. Gitu, biar kamu tuh nanti juga akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu, ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Ya bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah, gitu itu kan? Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya betul ya. Karena toksik itu gak baik ya, punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun, kalau dia gak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Kan kamu juga gak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era
0: kamu
1: media sosial.
0: Kamu temennya ini kan, nah, gitu.
1: Ah pasti kan sama. Nah, gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan, kamu pasti sama-sama toksik kayak dia.
1: Nah, jangan ya dek ya. Dah, Stavenia.
0: Bye, Stavenia. Good luck.
3: Yo, kita ada jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Jaga Malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Ini baru jam 22 lewat 2. Wah, ini jam bagus nih guys, enggak ada yang mau ngungkapin sesuatu gitu biar pacaran gitu ya. Jadiannya tanggal jam 22 lewat 2. Tapi kalau kita ngomongin soal tanda-tanda orang cemburu ya kan, banyak banget nih. Kita ngomongin soal tanda-tanda cemburu tadi, mulai dari biasanya suka nyindir-nyindir ya kan. Terus juga orang-orang cemburu itu biasanya dia tuh kelihatan lebih cuek dari biasanya, atau mungkin ujung-ujungnya caper ya kan, pengen dia yang dilihat, pengen diperhatiin mulu. Nah makanya tuh kalau misalnya cemburu tuh jangan berlebihan teman-teman. Dilihat dulu kalian tuh cemburunya sama siapa ya kan. Kalau kalian cemburunya sama orang yang banyak fansnya, nah itu sadar diri kalian coy. Minta saran suhu, cewek bilang saran kita sebagai cowok harus gimana. Aduh, apa nih, plat Z ini dari mana guys, Zimbabwe. Gimana guys kalau ada cowok yang bilang serah tuh kita sebagai cowok harus gimana? Ya bilang ke cewek kamu jangan ngomong terserah gitu. Kalau terserah ya udah gitu, kita putus aja gimana gitu. Diam selalu disampaikan jadi masalah. Ya udah enggak usah pacaran, Bang. Dosa. Nikahin langsung ya. Dihalalin ya kan. Kamu datang ke orang tuanya ajakin tunangan. Nah, kayak gitu ya. Kamu tuh dari awal kamu memutusin buat pacaran itu udah salah, ya kan? Malam ini tuh kayaknya bahasnya agak-agak ke agama gitu ya enggak sih? Cari tahu apa yang dia suka tuh dari Hayo. Terserah ada titik-titik yang enggak tuh. Cemburu sama orang yang banyak fansnya, OMG tuh, bener banget. Kayak gitu, Tom Pro 2. Jangan sampai kalian cemburu itu ngebutakan hati, mata dan hati kalian, ya kan? Kayak gitu tuh. Kalau misalnya mungkin cemburu tanda cinta, cemburu tanda sayang, ya masih wajar, ya kan? Kecuali kalau misalnya dia tuh udah kalian lihat pegang-pegangan tangan sama yang lain, nah itu baru kalian cemburu. Tapi cuma follow-followan doang, banyak fansnya doang, kenapa harus cemburu gitu? Yaudah buat kamu teman-teman pengen gabung ya, ikutan langsung join di live TikTok kita sekarang di @pro2smg. Request lagu masih bisa teman-teman, yuk.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, tahun pro 2 kita masih ngebahas soal tanda-tanda orang cemburu, ya kan? Ini jangan sampai di luar topik, teman-teman, ya. Takutnya ada yang memantau nanti aku di komen. Kamu kenapa tuh sering banget bahas luar topik? Aduh, sekarang tuh agak sensitif, guys, ya kan? Bersyukur masih ada penyiar yang mau live, ya nggak sih? Tapi tuh tolong kalian komennya, boleh komennya melenceng dikit-dikit, tapi tetap out, tetap di dalam topik, ya. Boleh kalau kalian punya pengalaman tuh tanda-tanda orang cemburu, punya pengalaman cemburu yang lucu, itu juga boleh banget, ya kan? Nah, kalau aku lihat kemarin tuh ya, ada satu utas yang viral di Threads tuh, dia cemburu gara-gara cuma bikin koneksi di LinkedIn. Ya mungkin ada seorang cewek tuh, aku lupa namanya siapa. Jadi dia tuh kan baru main LinkedIn kan. Nah, jadi dia tuh kayak ngatur koneksi, bikin koneksi gitulah sama cowok. Nah, cowok itu ternyata kayak satu ini, satu bidang gitu sama dia kerjaannya. Jadi kan mereka saling koneksi tuh kan. Nah, tiba-tiba cowok ini marah-marah dong, komen ke dia gitu kan. Kamu kenapa follow-follow saya? Saya tuh udah punya pacar gitu kan. Lah, emang kenapa katanya kan? Kan di LinkedIn bebas mau koneksi sama siapa aja karena bidang kerjaan kita mirip gitu kan. Terus langsung marah cowoknya itu. Tapi aku enggak percaya itu cowoknya si Kak Ismi. Itu pasti ceweknya yang kampret itu pasti yang DM tuh. Itu pasti ceweknya yang DM. Enggak mungkin cowok kayak gitu kan sewotnya. Kan aku bacanya kayak sewot banget cowok. Pasti itu ceweknya itu yang menyamar ya kan pakai akun cowoknya. Pokoknya cemburu. Kayak dia punya pacar jangan diganggu gitu-gitu kayak. Kasihan ini cewek kan. Padahal tuh LinkedIn lah itu teman-teman. Itu memang parah sih. Tapi aku gak percaya kalau itu cowoknya sih teman-teman. Itu pasti ceweknya sih yang pake akun cowoknya. Atau mungkin dia ketahuan kan disuruh marah gitu. Dan aneh banget sampai berlanjut chatnya gitu. Aku bacanya ngeliat kayak, aduh parah banget sih kok cemburu sampai segitunya. Itu LinkedIn loh teman-teman, buat dia ngembangin karir ya kan. Kamu mau pacaran sama cowok miskin terus? Gak mau kan? Ya udah makanya biarkan cowokmu berkembang karirnya gitu.

0: 101 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tamro 2 tinggal satu segmen lagi buat kamu yang pengen gabung ikutan voting langsung sekarang di Instagram @pro2smg ya. Karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini soal tanda-tanda orang cemburu. Atau kamu mau join di TikTok langsung sekarang di @pro2smg. Buat yang request nih tinggal satu orang lagi ya. Satu slot aja, jadi yang pengen gabung langsung aja sekarang.

0: gitu. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
0: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
0: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
0: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
0: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
0: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
2: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

0: Abnya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temanmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin. Dan setelah itu kamu merasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu gak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket, atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye bye.
2: Dulu FM.
3: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
4: bulan ini.
3: Bulan ini.

Nomor 2 karena udah mau jam 11 waktunya aku baca bola hasil voting kita di malam hari ini ya. Jadi tuh kalau kita lihat tuh tanda-tanda orang cemburu tuh ya, yang paling banyak itu yang voting di Instagram itu adalah piye iki, pasti buka Instagramnya langsung lemot guys. Memang lah dia nih, sengaja kayaknya nih gak mau dibuka. Nah jadi tadi aku udah bikin voting di Instagram itu soal tanda-tanda orang cemburu. Pilihannya itu ada tiba-tiba cuek, biasanya sering insecure, suka nyindir, mulai caper ya kan. Soal terbanyak itu adalah suka menyindir. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, nomor 2, mungkin kalau bagi sebagian orang, mungkin kalau mau cemburu boleh, tapi cemburu ada batasnya, cemburu yang wajar ya kan. Jangan sampai kamu cemburunya berlebihan dan bikin seseorang itu gak nyaman sama kamu ya. Oke, udahan dulu siaran nomor 2, kita ketemu lagi nanti hari Kamis ya, besok aku libur dulu. Bye-bye nomor 2, selamat malam dan selamat istirahat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai dulu.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk enggak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Karena pengaruh kuat medan magnet bumi

0: 2 FM. Kalau dari ini kan anak-anak KSR PMI-nya UNES nih sebenarnya ya. Ini kegiatan yang kalian lakuin terutama soal kemanusiaan nih di dalam ataupun di luar kampus ini kayak gimana sih kurang lebihnya?
1: Oke, ya, kalau di UNES sendiri yang paling rutin ya untuk tiap bulannya ada itu adalah di donor darah. Baik itu donor darah sukarela yang di mana diadakan oleh KSR PMI unit UNES sendiri dan juga donor darah kerjasama. Kalau donor darah kerjasama ini KSR PMI unit UNES biasanya menggendeng terkait dengan BEM kemudian LKUKM yang lain juga. Selain itu juga kalau di tahun ini ya terbaru selain dengan juga ke sosial ini juga ada yang ke lingkungan. Kemarin ada penanaman mangrove di Pantai Baruna ya. Kemudian juga selain itu kegiatan-kegiatan sosialnya ya, kita yang paling sering itu ada tim medis, sebagai tim medis ketika ada entah Dies Natalis, kemudian ada upacara, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan olahraga.
0: Mindy mau nambahin mungkin kurang lebih?
2: Boleh-boleh, Kak. Nah, jadi selain itu, kita juga ada program kerja namanya Siaga Mako, Kak. Jadi, teman-teman pengurusnya ini selalu ada shift-nya buat standby di Mako. Jadi, lingkungan UNES itu kadang kan teman-teman ngebut. Nah, ketika tiba-tiba kadang juga di jam-jam tertentu gitu kan, kita nggak tahu ada musibah kecelakaan gitu, Kak. Nah, jadi dari warga sekitar UNES itu, nanti calling-nya ke KSR PMI UNES, Kak. Karena kayak PMI-nya terdekat gitu. Nah, di situ teman-teman yang berjaga di Siaga Mako ini itu langsung sigap menangani kecelakaan. Jadi sasarannya pun tidak hanya mahasiswa UNES nih yang kecelakaan, tapi kita juga membantu masyarakat di sekitar UNES.
0: Walaupun amit-amit nih ya, jangan sampai ada gitu ya, jangan sampai ketika bertugas ada callingan gitu, jangan sampai malah ya justru ya.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Di Sampangan gitu ya. Ini tuh angkringan Alden tuh isinya apa gitu. Ternyata satu owner juga sama Empal Gentong ini, Budi. Wah, Alden juga namanya cukup unik, kayak biasanya kan Aldian gitu ya. Ini Alden langsung. Mungkin orang tuh bingung ya, Kak. Kalau Empal Gentong tuh kan ada yang pakai kayak soto gitu kan, nasi berarti kan,
2: atau
1: iya sama lontong. Ini yang paling tepat yang mana nih?
2: Lontong
1: ya? Lontong. Kenapa tim lontong nih?
2: Karena biasa banget kalau untuk nasi itu. Kalau lontong kan kita jarang-jarang untuk menikmatinya kayak gitu. Dan lontong kita itu fresh, enggak sing
1: tuh.
2: Apa namanya?
1: Yang bisa kemarin
2: coba
1: gitu ya?
2: Iya, yang kemarin saya mau nyebut itu sungkan lah.
1: Ujung-ujungnya
2: kita itu benar-benar fresh, masih hijau seger untuk lontongnya.
1: Nah, padet ya.
2: Padet, terus juga rasanya pasti nagih, pasti untuk lontongnya.
1: Oke, jadi nggak perlu nunggu pas lebaran doang ya makan ini
2: perlu,
1: ya.
2: Tuh,
1: nggak perlu, langsung aja datang ke ini, Budi.
2: Siap, teman-teman. Dua.
1: Ya, benar.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ini ada pasti teman yeah. Produa yang dengerin kamu, yang seumuran kamu. Boleh gak kasih pesan ya untuk para pelajar lain di Jawa Tengah supaya bisa jadi generasi yang kritis, toleran, dan cinta damai? Monggo.
2: Oke, siap. Pesan saya untuk para pelajar di Jawa Tengah nih, ayo guys, mari kita jadi generasi yang cerdas, kritis, dan gak mudah terprovokasi. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi untuk saling melengkapi gitu. Nah, dengan sikap toleran ini dan sikap cinta damai ini, kita bisa menjaga Indonesia biar tetap kuat dan bersatu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia. Dalai Lama. Kebahagiaan akan membuat hidup lebih berwarna. Bahagia akan membuat kita tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan dalam hidup. Dengan membawa kebahagiaan setiap hari, setiap waktu, dimanapun berada, kita pun sebenarnya sedang melawan hal-hal buruk yang ingin membuat kita jatuh dan bersedih.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan tentang orang mukmin. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata yang kotor dan jorok. Itu bukan sifat seorang mukmin. Orang mukmin itu bicaranya, tutur katanya halus, lembut, bicara yang menyejukkan, kemudian hanya berbicara pada suatu yang hak. Jika dia tidak merasa mampu untuk berbicara yang hak, maka dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, yang benar. Kalau tidak, maka sebaiknya dia diam. Ini adalah sifat orang-orang yang mukmin. Kalau kita menemukan seseorang yang setiap hari senang berkata kotor, sumpah serapah, jorok lisannya, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah cerminan dari isi hatinya. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap wadah, ceret, dia akan menuangkan apa yang ada di dalam isinya. Kalau isinya itu putih bersih, maka yang akan tertuang, yang akan keluar dari ceret tersebut adalah putih dan bersih. Namun kalau hitam dan kotor, yang akan keluar pun hitam dan kotor. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui seorang mukmin itu selaras antara zahir dan batinnya. Jika zahirnya baik, maka insya Allah menandakan batinnya baik pula. Dan jika batinnya baik, jarang kita temukan, bahkan tidak kita temukan seorang mukmin itu yang zahirnya buruk. Namun boleh jadi kita menemukan orang-orang yang secara zahir dia baik, namun batinnya buruk. Itulah orang-orang munafik. Orang-orang mukmin tidak demikian. Namun orang-orang munafik sangat berat dan sulit bagi dia untuk konsisten menyembunyikan kemunafikannya. Untuk itu ikhwati fillah, jadilah seorang mukmin yang senantiasa selaras antara zahir dan batinnya. Barakallahu fikum.
1: Aku udahan ya.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Okay. Nah, IPI Jateng DIY ini sebenarnya perannya kayak gimana sih untuk mengedukasi kebencanaan ini? Kalau dari kamu dan teman-teman, apa aja yang dilakuin perannya?
1: Oke. Okay. Jadi IMPI ini kan kita anggotanya dari semua mahasiswa di Jateng maupun DIY, Kak. Jadi di IMPI itu kita kegiatannya berupa terjun ke masyarakat, kemudian kita berupa kajian-kajian rutin terkait mitigasi bencana lewat sosial media, dan tentunya itu juga salah satu bentuk peran kita terhadap mitigasi bencana. Karena tentunya kalau kita mau bicara soal teknis, kita belum bisa kapabilitasnya seperti itu.
0: Nah, karena kalau kita ngomongin teknis ya, ada yang lebih berwenang sebenarnya untuk bisa ngejelasin gitu ya, Lan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, oke. Okay. Kalau Nadia sendiri dari Relawan Gesit ini perannya kayak gimana nih kamu dan teman-teman berarti?
2: Nah, jadi kan Relawan Gesit ini sendiri kan adalah sebuah wadah aksi sosial gitu ya, Kak, dan aksi kemanusiaan gitu ya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya di Relawan Gesit ini biasanya kita kayak melakukan sebuah pelatihan ataupun membuka open volunteer buat pelatihan-pelatihan mengenai bencana gitu sih, Kak. Jadi kita menyebarkan pentingnya edukasi itu lewat kampanye di kampanye sosial kayak gitu, ataupun kolaborasi dengan komunitas-komunitas volunteer lain gitu.
3: Dengar

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kenapa child grooming ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali itu dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi, padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu, dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak itu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pengamanan tidak lagi berfokus pada pemblokiran situs, tapi menyasar seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Menurut Mutia, pendekatan baru itu mencakup penindakan terhadap situs, aliran dana, hingga jaringan pelaku. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum. Sejumlah wilayah di Kota Semarang mulai mengajukan permintaan bantuan air bersih setelah sekian lama tidak diguyur hujan akibat imbas musim kemarau yang melanda. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang Endro Pudjo Martanto mengatakan bahwa petugas di lapangan sudah mulai melakukan penanganan kedaruratan secara intensif. Adapun wilayah pemukiman warga yang tercatat sudah mengajukan permohonan dan menerima pasokan bantuan air bersih tersebut berada di Kelurahan Kalipancur, Perumahan Permata Tembalang, Gria Permata Permai, Perumahan Lestari, dan Kelurahan Bulusan. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Tiba-tiba udah pertengahan Juli ya. Selamat hari Rabu di tanggal 15 Juli 2026. Ada Devina yang jadi teman pagi kamu di sepanjang pagi ini. Kalau studio Pro 2 sih dingin ya. Gak tahu nih di luar dingin juga atau enggak nih teman Pro 2. Semoga kalau yang dingin gini gak bikin kamu mager ya. Tetap bikin kamu melek di pagi hari dan menjalankan aktivitas, apalagi yang sekolah, apalagi yang masih MPLS. Wah, semangat aja ya buat kamu-kamu yang lagi MPLS dan harus berangkat pagi-pagi, harus bangun pagi lagi ya. Semangat. Dan buat teman Pro 2 juga yang siap-siap mau persiapan berangkat buat ngantor, nah semangat juga ya untuk menjalani aktivitas di hari Rabu ini. Semoga hari Rabu kamu seru ya. Dan sampai jam 10 nanti aku bakal menemani aktivitas bagi kamu. So jangan kemana-mana, tetap bareng aku di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

Adik-adik di kota Semarang yang udah persiapan untuk menuju ke sekolah, semangat ya sekolahnya hari ini. Tapi ini ada SD di Semarang yang diisi 3 murid saat MPLS kemarin, sempat viral videonya di media sosial. Bahkan sekolahnya totalitas ya, ada badutnya juga, bikin murid seneng walaupun hanya 3 siswa aja. Nah karena itu Mendikdasmen ini menyiapkan kebijakan khusus ya, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan formula kebijakan bagi sekolah-sekolah yang mengalami krisis jumlah murid. Salah satunya di SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang yang tercatat hanya menerima 3 siswa baru di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Dan pemerintah ini sudah melakukan pendataan ya melalui Dapodik, terutama sekolah-sekolah yang memiliki siswa kurang dari 100 atau bahkan kurang dari 60. Dan data itu sudah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan akan dirumuskan nih kebijakan terhadap sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit ini, teman Pro 2. Karena memang ini salah satu SD yang sempat viral di media sosial ya. Jadi nantinya semoga ada penyusunan regulasi yang tepat yang melibatkan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas penuh ya atas pengelolaan sekolah di wilayah masing-masing. Jadi nanti muridnya gak cuma 3 aja gitu, teman Pro 2 ya. Dan fenomena ini ternyata gak cuma terjadi di kota Semarang aja, karena fenomena ini juga melanda di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana sekitar 60-an sekolah dilaporkan masih kekurangan kuota siswa sampai penutupan masa pendaftaran.

0: ditemukan tewas.
1: Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
2: Ayah pulang.
1: Ayah, aku baru aja keinget sama ayah loh.
2: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
1: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
2: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia tuh laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
1: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
2: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemeni kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya, udah khawatirin ayah.
1: Iya ayah, terima kasih juga ya. Udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Setiap hari tuh kayak mikir gitu, kapan ya acara ini tuh akan langgeng gitu. Karena sekarang tuh banyak yang udah curhat tuh lewat AI, nanya tuh lewat AI gitu. Entah gimana dong kalau kita acaranya udah gak kepake lagi.
0: Gak usah khawatir, tidak semua itu bisa digantikan dengan AI. AI bilang AI, kalau kita kan tetap bisa AI, lebih mantep gitu.
1: AI juga bisa kok disuruh kayak gitu.
0: AI, gak enak kan, AI gitu lebih enak.
1: Ya udah deh, terima kasih ya atas kepercayaannya teman Pro 2. Bagi kita untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan ya, kamu.
0: Coba ya kali ini, siapa dan apa permasalahan hidupnya? Sok, silakan.
2: Alfi di kamar. Aku tuh kadang-kadang overwhelmed banget sama tugas, organisasi, sama tuntutan akademik lainnya. Gimana ya kak, cara efektif biar bisa manage waktu dan energi supaya enggak burn out di kampus?
1: Biar enggak apa?
2: Burn out.
1: Oh, burn out.
0: Alfi, dia lagi butek banget karena sibuk dia. Organisasi, kuliah, urusan pribadi.
1: Ini kayaknya bukan Alfi yang nanya, ini Cinta Sevia kayaknya.
0: Iya, dia sibuk banget. Tapi kita bangga ya sama Cinta Sevia itu. Meskipun bangga, dia bangga. Sibuk, dia tetap bamel.
1: Itu cara dia. Cara dia untuk tetap kuat.
0: Iya, makanya kan? Keren banget dia itu. Dia tuh aduh, gokil banget Cinta Sevia ini, salah satu teman kita di Pro 2. Dia semua aktivitas tadi aja aku WhatsApp pagi-pagi ya. Ya, Kak, kenapa Kak aku lagi rapat himpunan gitu. Iya benar, jam 8.15.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
1: Iya, Cinta tuh kalau WA aku jam 3 gitu kan. Loh Cin, kok belum tidur? Iya kak, aku lagi ngerjain tugas. Padahal itu udah waktunya aku bangun, dia belum tidur.
0: Wah,
1: keren kan?
0: Cinta itu, makanya dia sambil ngemil itu pas.
1: Kok malah rasa-rasa. Oke deh, tadi dari siapa namanya?
0: Alfi.
1: Dari Alfi. Alfi yang lagi burn out gitu ya, untuk ngerjain, karena ngerjain tugas, organisasi, dan lain-lain. Ya itu adalah bagian dari tanggung jawab kamu ya Alfi ya. Ketika kamu udah kuliah kan pasti akan tahu kalau tugas anak kuliah itu lebih berat dan lebih banyak daripada tugas anak sekolah, apalagi anak SD gitu kan. Jadi ketika kamu memutuskan untuk mengambil organisasi, ya silahkan dipertanggungjawabkan apapun yang sudah kamu ambil gitu, diselesaikan pelan-pelan pasti bisa kok, walaupun mungkin jam tidurnya akan kurang gitu kan. Tapi ya mungkin bisa dicontoh tipsnya dari Cinta agar selalu sehat, ya makannya harus yang banyak.
0: Iya, karena kita sehat nomor satu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai karena kesibukan kamu yang macam-macam kamu makannya sehari sekali, dua hari sekali, iya. Gitu. Baik-baik loh, nanti aduh janganlah.
1: Ya, penyakit jangan
0: tuh
1: sampai,
0: makin kesini tuh makin macam-macam soalnya.
1: Betul. Terus kalau misalnya organisasi kan kuliah tuh 4 tahun tuh. Organisasi kamu ikutin 1 atau 2 gitu ya. Udah, ikutin selama 1 tahun aja. Kalau misalnya kamu merasa berat, abis itu udah lepasin, fokus ke kuliah kamu.
0: Iya. Dan jangan lupa Alfi, hidup itu tentang pilihin.
1: Pilihan.
0: Ya, pilihan ya. Hidup itu tentang pilihan. Kalau kamu emang udah memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar studi kamu, ya itu tadi kalau kata Devi, kamu harus bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Kalau kamu nanya gimana cara mengatur waktu lo, kamu ya jangan nanya ke kita. Kamu udah memilih itu, berarti kamu harus mengalokasikan waktu buat itu kan.
1: Iya.
0: Jam berapa kamu masuk kelas, jam berapa tiap harinya kamu selesai kelas untuk berorganisasi. Jam berapa kamu nyempetin buat main, say hello sama sahabat-sahabat kamu, pacaran kalau punya pacar. Gitu kan, part-time-an kalau pengen tambah pemasukan.
1: Iya.
0: Itu kamu harus udah alokasikan ketika dari awal kamu memutuskan untuk mengambil kegiatan-kegiatan itu.
1: Betul ya, jadi harus jadi orang yang bertanggung jawab. Dari tanggung jawab kecil itu, ya gak kecil ya, dari tanggung jawab yang sudah kamu ambil selama kamu masa-masa perkuliahan itu, bisa kamu jadikan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar ketika nanti kamu bekerja gitu. Jadi ya, mungkin ini tes mental lah ya, untuk kamu nantinya biar lebih siap lagi di dunia kerja. Tapi kalau misalnya yang kamu ikutin sekarang organisasinya adalah 5 gitu ya, kayaknya kamu harus melepas deh. Entah 3 atau 2 gitu.
0: Agak kemarau kamu ya. Sebaiknya tuh fokus satu, tapi fokus kamu sama topnya gitu.
1: Betul.
0: Misalkan kamu nyemplung ke BEM gitu ya, kamu usahakan kamu dapat posisi-posisi yang strategis. Udah kamu fokus aja di BEM gitu misalkan. Kamu anak teater gitu ya, kamu gimana caranya kamu akan jadi aktor utamanya.
1: Betul, jangan jadi pohon doang.
0: Iya, ya. Kamu jadi tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga kamu jadi pohon. Gimana sih? Mentang-mentang kamu hijau
1: rimbun. Iya. Begitu ya Alfi ya, semangat, semoga kuliahnya lancar, lulus tepat waktu. Kalau misalnya nggak tepat waktu, yang penting lulus ya. Karena kan eman-eman kalau nggak lulus kan.
0: Dan yakinlah kalau apapun aktivitas yang kamu ambil sekarang itu akan membawa kebaikan buat kamu nantinya kok.
1: Betul.
0: Baik. Jadi itu link, pengalaman dan lain-lain.
1: Iya. Pokoknya ambil yang baik-baik aja. Kalau misalnya burnout atau stres, ya healing tipis-tipis lah, keliling kota Semarang gitu kan, naik motor malam-malam gitu. Ya udah, begitu aja ya Alfia, sukses untuk kamu. Dan kalau misalnya ada waktu luang, tidur ya.
0: Ya bener, cukup tidur dan cukup makan itu adalah modal.
1: Betul
0: ya kan. Semoga kamu sehat selalu Alfi.
1: Amin.
0: Dan semoga kamu cukup bertanggung jawab dengan semua pilihan aktivitas-aktivitas kamu di luar studi kamu.
1: Oke. Thank you Alfi udah nanya ke kita. Semoga jawabannya memuaskan kamu ya. Bye bye.
0: Alfi.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Produa di @produa_smg.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh udah mencoba untuk tampil apa adanya, tapi tuh dapat pengalaman yang kurang mengenakan nih. Aku nggak tahu cara ngehandlenya gimana nih kak.
2: Kalau kita bahas tentang gimana sih caranya kita biar lebih percaya diri gitu ya, padahal katakanlah kita itu punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu di masa lalu. Nah sebenarnya yang perlu kita sadari gitu ya, pertama kita harus punya self awareness dulu. Kita perlu menyadari bahwa kita itu perlu menjadi apa adanya gitu. Pada apa adanya ini dalam artian kita harus setting boundaries gitu. Boundaries adalah hal-hal yang atau batasan terkait ada hal yang mungkin bisa kita ceritakan gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

melibatkan Taruna Akademi Militer AKMIL ya. Ini dipastikan bakal diikuti oleh siswa dari Sekolah Rakyat Terpadu Kota Semarang mulai tanggal 5 Agustus 2026. Semangat ya buat adik-adik di Sekolah Rakyat ya. Dan ini memang jadi bagian dari penguatan disiplin, kemandirian, dan pembentukan karakter peserta didik yang tinggal di asrama. Program itu diselenggarakan melalui kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Akademi Militer ya. Selain pembinaan oleh AKMIL, siswa jenjang SMA nantinya juga dijadwalkan akan mengikuti pembinaan karakter bersama dengan Pusat Pendidikan Infanteri atau PIP mulai pekan depan ya, sebagai rangkaian dalam pembentukan sikap, disiplin, dan juga tanggung jawab. Nah, saat ini ratusan siswa dari jenjang SD, SMP, SMA ini masih menjalani masa-masa MPLS ya, dan seluruh rangkaian kegiatan ini diawali dengan cek kesehatan gratis untuk memastikan seluruh peserta didik yang ada di asrama ini dapat kondisinya tuh sehat ya, teman Pro 2. Selama mereka menjalani masa-masa MPLS dan sebelum menempati asrama.